0: Buat kalian semua yang hari ini udah janjian untuk kerja bareng-bareng gitu kan di suatu tempat, di kafe atau di rumah teman kalian, biar enggak boring, biar enggak ngantuk, biar ada semangatnya ya kerja ngobrol gitu kan, yang penting selesai. Tapi kalau misalnya kalian ngobrol-ngobrol atau ketemu teman-teman kalian, biasanya ngapain sih? Kalau misalnya aku sih ya, kadang suka ngobrol, terus juga main game gitu kan, board game sekarang kan udah banyak banget. Tapi kalian tuh nostalgia gak sih kalau kita ngomongin mengenai Monopoly? Kayaknya udah lama banget gitu ya, untuk board game Monopoly sendiri. Tapi ini adalah salah satu kabar bagus, entah kalian bakalan ikut apa enggak. Di mana nih teman-teman berdua, Netflix tuh resmi ngumumin reality competition terbaru yang diadaptasi dari board game legendaris Monopoly. Tapi ini bukan sekedar main lempar dadu biasa ya gitu. Jadi sebanyak 12 peserta bakalan bersaing ngumpulin kekayaan, beli properti, bikin aliansi, negosiasi, sampai saling menjatuhkan supaya bangkrut. Yang kayak kita biasa main monopoli aja, masih inget gak sih? Dan yang bikin makin seru nih, seluruh permainannya bakalan berlangsung di atas papan monopoli raksasa yang dibuat menyerupai dunia nyata gitu ya teman-teman berdua. Jadi kebayang dong ya, jalan-jalan di papan monopoli yang biasanya cuman kecil doang pakai kertas gitu kan. Dan bukan cuman jadi pion bukan cuma pakai pion doang, tapi pakai manusia beneran. Tapi jadi pemain langsungnya juga tuh kan, ada 12 orang. Konsepnya juga mirip sama survival game gitu ya. Siapa yang bangkrut langsung tereliminasi, sampai akhirnya tersisa satu orang yang berhak bawa pulang hadiah sekitaran 2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 32 miliar. Keren banget. Iya pasti ya. Mau juga aku. Dan reality show ini digarap bareng tim yang sebelumnya ngerjain Squid Game, The Challenge and The Circle. Jadi ekspektasinya lumayan tinggi nih ya buat aku sendiri. Sayangnya kita masih harus sabar. Oh, masih harus sabar guys, karena acaranya baru dijadwalin di 2027. Untuk pemain-pemainnya kita gak tahu diambil dari mana. Tapi kalau misalnya ada kesempatan, kalian pengen ikut gak sih? Jadi salah satu dari 12 orang itu.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 Produ-

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

Masih bareng Jihan teman-teman di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di hari Jumat ini. Dan kita masih membahas mengenai beberapa updatean gitu ya. Salah satunya yang lagi hype banget mengenai Piala Dunia 2026, di mana ada satu karakter, satu pemain gitu lebih tepatnya, yang lagi diperbincangkan di FYP-ku lewat mulu nih, Erling Haaland. Siapa sih yang gak suka gitu kan. Tingkahnya tengil iya, tapi juga serius bisa, jago juga, tapi sayangnya harus pulang gitu ya. Tapi bukan itu yang jadi obrolan kita. Obrolannya mengenai Tom Holland yang sempat curhat nih ya sama media, katanya dia tuh ngajak dinner Erling Haaland sendiri, cuman belum dijawab-jawab gitu, cuek banget. Tapi ternyata teman-teman berdua, ini adalah salah satu kabar yang ditunggu juga sama Tom Holland sendiri, di mana kan beberapa waktu lalu kan Tom Holland sendiri sempat cerita kalau misalnya dirinya tuh pernah ngirimin DM ke striker timnas satu ini, yaitu Erling Haaland, buat ngajakin makan setelah mereka bertemu di Formula One Monaco Grand Prix, Dan DM-nya kan gak dibales. Bahkan tuh waktu itu tuh Holland sendiri sempat bercanda kalau dirinya gak dapat balasan apapun. Terus gak ada maaf lagi sibuk atau nanti ya gitu, pokoknya hilang begitu aja katanya. Nah setelah cerita itu viral, akhirnya Holland sendiri angkat suara. Jadi lewat komentarnya ia nulis ajakan makan malamnya tuh diterima, emang agak telat gitu ya. Sekarang tinggal tentuin aja tempatnya di mana. Jadi setelah sekian lama menggantung, akhirnya DM yang enggak dibalas itu mendapatkan ending juga gitu. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar nih teman-teman berdua. Kalau misalnya makan malam ini benar-benar terjadi, kira-kira mereka bakalan ngobrolin apa ya? Ngobrolin mengenai Spider-Man yang lagi di tahap, yang lagi digarap gitu ya, atau mesin gol dari Manchester City ini. Menurut kalian yang bakalan dibahas mengenai bola atau perfilman yang lagi digarap sama Tom Holland sendiri nih?

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya.
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, oh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Oke, kita sekarang masuk ke kisah inspiratif. Asik banget. Di mana ada Marlina Clara Cesa, itu perempuan asal Papua pertama yang berhasil memperoleh license dari Airbus A320 Type Rating yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia. Correct me if I'm wrong ya bahasanya ya, teman-teman. Perjalanannya menuju kokpit pesawat tuh nggak mudah guys. Jadi tuh sebenarnya Marlina tuh pengennya jadi pramugari gitu ya, tapi dia gagal saat seleksi pramugari. Tapi dia nggak nyerah, ia justru memilih mengejar mimpinya menjadi pilot dan menempuh pendidikan penerbangan di Filipina. Dan hasil dari itu, Marlina tuh bisa menyelesaikan pelatihan Airbus A320 dengan dukungan dana otonomi khusus Papua Barat Daya. Ini juga salah satu dorongan dari ini ya, apa tempat asalnya gitu ya. Kini ia selangkah lebih dekat dengan impiannya menjadi pilot maskapai komersial. Dan kisah Marlina jadi bukti kalau misalnya kegagalan sebenarnya bukan akhir dari segalanya. Kadang jalannya tertutup. Justru kita diarahkan ke jalan yang lain yang lebih besar lagi, teman-teman, yang nggak kita bayangin. Jadi buat teman-teman Pro2, kalau hari ini ada mimpi yang terasa jauh gitu kan, susah banget atau bahkan kalian pernah gagal, ingat aja cerita dari Marlina. Karena siapa tahu satu langkah kecil yang kalian ambil sekarang jadi awal dari pencapaian besar kalian di masa depan. Yang paling jelas apa? Kalaupun gagal, setidaknya udah pernah coba daripada nggak sama sekali.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Masih bersama saya, Mama Ayah, dalam acara Jamu Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: That's a wrap teman-teman for today di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Abis ini em bakalan ada Lydia ya. Harusnya di santai siang sampai jam 3 nanti. And thank you so much udah nemenin aku dari subuh. Udah banyak yang kita bahas mulai dari Halan sampai di Niki. Semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar di pagi hari yang cukup cerah ini. Stay hydrated teman-teman, jangan sampai lupa untuk minum air putih yang cukup. Terus juga jangan sampai lupa untuk pakai sunscreen dan reapply setiap 2-3 jam. Gak capek-capek aku ngingetin karena sinar UV gak hanya bahaya buat perempuan aja. Jadi bukan cuma perempuan yang harus pakai sunscreen, laki-laki juga kudu wajib gitu ya pakai sunscreen teman-teman berdua biar menghindari masalah-masalah kulit sampai ke kanker kulit. Itu bahaya banget. Itu juga penyebab terjadinya karena sinar UV yang terlalu berlebihan terpapar gitu teman-teman. Jadi buat kalian semua, kalau misalnya hari ini WFH, hati-hati di jalan, semangat untuk kalian semua, atau bahkan kalian yang harus ke kantor gitu ya. Semoga pokoknya kalian yang lagi beraktivitas hari ini, yang harus kerja hari ini di akhir weekday menuju weekend ini tetap harus semangat. Semoga deadline ini cepat selesai, nggak direpot-repotin, nggak disusah-susahin. Terus apalagi ya, doa-doa baik nih soalnya, didiamin dong. Pokoknya hal-hal baik deh ya menyertai kita semua. Aku mau menghirup udara-udara weekday terakhirku. Biasa kita ketemu lagi di santai siang, tenang aja. Biarpun weekend aku bakalan nemenin kalian semua kok. So make sure tetap dengerin Prado FM teman-teman. Aku Jihan Umar pamit dulu. Bye.
1: It's Music Station only on Prado FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Chang Ya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Produ-

0: Panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih. Hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Ayo menemani teman radio dari kawasan Puncak di Kalau Radio Mana teman terbaik kamu. Selamat siang, selamat menjelang siang buat teman-teman semuanya Pradua ya. Kali ini Lydia Karisti di Santai Siang menemani ruang dengar teman Pradua ya di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Duh, seneng banget nih teman Pradua udah hari Jumat lagi. Bentar lagi menikmati weekend ya, tapi weekendnya 2 hari doang ya. Besoknya kerja lagi Senin ya. Ayo by the way siang hari ini langsung aja enggak usah lama-lama dan enggak usah basa-basi. Aku langsung aja buka segmen pertama di Santai Siang buat teman-teman yang pengen gabung buat request boleh banget langsung aja gabung di sini.

khasnya jaringannya bagus ya. Aduh, udah ada yang gabung nih buat request lagu. Bentar, dari RPN Vira. Katanya pagi, request Roni Parulians ya. Akhir zaman, Kak. Oh iya, nanti aku cariin dulu ya. Kalau ada di playlistnya kita, aku bakalan langsung puterin buat kamu ya. Oke, untuk cuaca di Kota Manado aku update lagi. Teman Pradua cerah banget di jam segini ya, di menit ke-22 lepas dari pukul 10 pagi. Cerah banget, anginnya juga lumayan bikin kamu kesana kesini gitu ya kalau bawa motor. Dan hati-hati aja untuk teman-teman yang di Manado ya, yang mungkin akan keluar rumah, akan beraktivitas di luar rumah ya. Teman-teman juga yang hari ini kerjaannya di jam segini ya, yang mau pergi kerja, semangat ya. Yang baru mulai kerja sama kayak Lydia, semangat juga ya. Oke, selanjutnya dari Sweeties. Selamat pagi kakak, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke deh, boleh deh banget buat kamu. Nanti aku puterin sayang ya, tetap stay tune aja dan dengerin. Tapi aku puterin dulu satu single ini yang udah aku siapin ya, dari Tiket Dengan Hanya Kamu Yang Bisa. Dan setelah itu requestan yang udah aku bilang tadi bakalan segera aku puterin ya. Oke, lagi yang terakhir deh dari Z nih. Halo kak, halo kak. Saya Sikra ya, dari Weda, Maluku Utara. Tapi asli Manado, mau request lagu Raim Laude, Ikro. Oke banget ya, dari Z ya, Zikra di Weda. Halo teman-teman Manado yang ada di Weda semuanya. Semangat kerja ya, semangat cari cuannya. Panas gak di Weda? Menurut lo kira-kira? Kalau panas jangan lupa minum ya, hidrasi tubuhnya kamu, jangan sampai dehidrasi. Oke deh, kalau gitu udah 3 single bakalan turun menemani kamu di sesi yang pertama. Lydia masih bakalan balik lagi, tapi semua lagu itu bakalan aku putar selepas lagunya Tiket Hanya Kamu Yang Bisa. Dan buat teman-teman yang udah request, tungguin ya, nanti lagunya langsung aku putarin.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

nomor 2 udah 3 single menemani kamu semua dan semuanya requestan dari TikTok ya. Karena emang teman-teman yang gabung baru dari TikTok. Sambil kita nungguin juga yang pengen gabung dari WhatsApp, boleh banget langsung aja WhatsAppnya Pro 2 di 0851 9088. Buat teman-teman yang pengen gabung request lagu Indonesia, lagu mancanegara, boleh banget ya, selama ada di playlistnya aku. Biasanya sih kalau di playlist kita tuh sekitaran 2019 sampai 2026 ya kamu bisa request. Siapa tahu nih lagu ini bisa menyemangati aktivitas kamu di Jumat siang ini ya. Jujur aja sih kalau aku malu banget sama cuaca ya kalau hari ini gak semangat, karena cuacanya menyala banget. Saking menyalanya, silo banget dari luar sana teman Pro 2. Tapi pasti kalian bertanya-tanya, katanya panas, kenapa pakai jaket ya? Karena aku emang lagi gak sehat banget gitu teman Pro 2 ya. Jadi di sini juga di dalam kita tuh dingin ya, jadi aku pakai jaket. Jadi jangan terkaget-kaget, heran-heran gitu ya, kenapa nih hostnya pakai jaket, kenapa nih penyiarnya pakai jaket. Iya, karena di sini dingin sayang ya. Thank you banget teman-teman yang udah bergabung, udah top-top layar juga ya. Semoga tetap terus biar lebih banyak lagi yang gabung bareng kita ya. Emang jujur aja, Kota Manado belakangan ini lumayan panas banget gitu teman Pro 2 ya. Cuaca yang cukup panas kali ini, jangan sampai kalian lupa buat minum atau menghidrasi tubuhnya kamu gitu teman Pro 2, biar lebih sehat, lebih aktivitas lancar juga, dan lebih fokus ya. Sama-sama dulu nih yang baru bergabung dari TikTok, aku belum baca requestannya ya, tapi aku bacain dulu yang masih stay. Ada Z, ada AR, Meme 89, Tians, ada juga Violita, Bestie. Halo sayang, di mana sayang? GWS host, thank you banget Vio. Aduh, selamat orang dapat kedapa, Kang. Ini Bestie dulu nih, teman Pro 2 ya. Ini nih, biasanya kalau kita sering live mungkin atau diaktif gitu di media sosial ya, terus baru ketemu aja di media sosial sama teman-teman dulu yang memang sering apa ya, sering ngobrol ya, sering istilahnya komunikasi lah teman Pro 2 kayak teman kuliah. Tuh pasti kaget-kaget ya, kamu bisa lihat aku di situ gitu ya. Ya namanya juga medsos gitu teman Pro 2, semuanya tembus-tembus gitu ya. Semoga juga teman-teman kalian ya, yang mungkin teman-teman sekolahnya dulu, teman-teman kuliahnya dulu, tempat kerja dulu ya, lagi semuanya lagi baik-baik aja gitu teman Pro 2 ya. Dan semuanya sukses, sehat-sehat ya. Vio juga ya, semangat buat kamu Vio ya. Salam buat suami, buat keluarga deh semuanya ya. Oke, aku bacain dulu WhatsApp. Kayaknya belum ada deh ya. Aku lagi nunggu ini WhatsAppnya gabung nih, karena aku tadi sempat keluar ya. Bentar aku bacain dulu dari TikTok deh kalau gitu. Dari Kakak Wanturi, halo, katanya request leng lagu Samuel Cipta, Jagat Rasa. Boleh banget, kebetulan lagu ini juga lagi pengen banget aku dengerin hari ini ya. Thank you udah mewakili aku ya. Oke, dari kakak aku pun, halo selamat siang juga ya. Request lagu Cegil, Nabila Takia dong. Boleh ya. Kayaknya ini lagu favorit gak sih kakak, karena selalu gabung di sini request itu ya. Kakak Meme, tadi Roni udah turun kakak. Roni udah nyanyi, gak bisa dua kali. Mau yang lain aja gak? Kalau mau langsung aja gabung lagi ya, komen-komen aja langsung gitu ya. Gimana teman Pro 2 kondisi cuacanya di wilayahnya kamu? Apa sama panasnya kayak Manado? Tadi juga ada teman yang Pro 2 yang request dari Weda, katanya cuacanya panas sih, cuman hatinya aja yang mendung. Yaileh, baper banget ya. Siang-siang udah ngajakin baper ya. Oke, teman Pro 2, aku ingetin lagi, kalau emang panas sama kayak Manado, usahakan kalau keluar itu minimal pakai topi ya, bukan cuma sekedar melindungi biar kulit gak hitam gitu ya. Tapi kan sayang banget ya kalau misalnya panas gini keluar gak pakai topi, gak pakai penutup kepala, kepalanya terus ikutan panas, ketemu lagi sama orang yang mungkin bikin kita panas gitu ya. Berakhirnya nanti saling pukul, jangan ya. Jadi pakai topinya, buat cewek-cewek, buat cowok juga sunscreennya, biar tetap nyaman, aman ya. Dan badan pastinya tetap fit ya, karena sudah ada hidrasi tubuh dengan yang namanya minum air putih ya. Pokoknya aku masih bakal temenin kamu sampai jam 12 siang, menemani aktivitasnya teman Pro 2. Bentar lagi yang udah mulai berasa lapar nih, kayaknya udah mau makan ya. Tapi yang paling pasti aku temenin dulu dengan lagu-lagu hits buat teman Pro 2.
Buat kamu yang di hari Jumat ini, siang ini masih sibuk kerja, selamat kerja aja. Semoga juga yang ada urusan siang hari ini lancar jaya. Teman-teman juga yang ada di swalayan, nih biasanya kita juga didengerin sama teman-teman yang ada di swalayan ya. Selamat bekerja, buat yang lagi belanja, selamat belanja ya. Pokoknya buat semuanya deh yang bergabung bareng Pre2 Manado. Lagi-lagi aku bacain dulu requestan. Selain ada Samuel Cipta, nanti aku puterin cegilnya Nabila Taki ya, buat kakak aku pun. Terus AR, Geisha, pergi saja. Nanti aku cek dulu di playlistnya ya kakak ya. Thank you banget udah request. Kalau ada aku langsung puterin. Kakak Tians, Hindia, Everything You Are. Oh boleh banget. Nanti masuk list yang ketiga ya. Tungguin ya. Jangan ganti channel, jangan pindah. Pokoknya tetap aja bareng Pre2 ya. Kakak Meme katanya ganti Tulus Monokrom. Boleh, boleh. Nanti diputerin sekalian langsung di sini ya. Dari Kakak R Susanto dari Bandung request JJ. Bila Kak. Oke, nanti aku cari di playlist ya. Kalau ada aku langsung puterin Kakak Susanto. Oke, thank you banget. Mungkin segitu aja dulu teman Pre2 ya. Nanti lagu-lagunya yang udah aku bilang bakalan diputerin pasti aku langsung puterin di sesi ini. Dan yang lain aku cari dulu ya, kalau nggak ada aku infoin lagi ya. Oke, tetap di sini teman Pre2 ya, di Pre2 mana ada teman terbaik kamu. Lydia masih bakalan kembali di isi Samuel Cipta, jaga terasa.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana,
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan marker? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Iya, Mama Pradua, thank you banget karena kalian masih sabar dan setia bareng Pradua ya. Udah aku putarin di sesi yang kedua requestannya teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalnya yang lain kelewat karena aku kayaknya kurang fokus ya, masih kurang sehat gitu, Mama Pradua. Nanti diingetin lagi di komen-komen lagi nih requestannya Mama Pradua ya. Aku bacain lanjut lagi ya buat teman-teman yang bergabung. Tadi ada yang gabung dari Padang. Terus dari Bandung juga, katanya request Jeje Bila ya. Mohon maaf untuk Jejenya gak bisa diputerin kakak, aku udah cek gak ada di listnya kita ya. Nanti kalau pengen ganti lagu boleh banget langsung aja segera gabung juga, gabung lagi gitu maksudnya ya, bareng kita di sini ya. Oke, yang mungkin di jam segini udah mulai merasakan lapar ya. Atau mungkin baru aja mau keluar kerja, semangat aja buat kalian ya mau kerja hari ini ya. Karena kayaknya sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia tuh panas juga ya. Jadi gak alasan buat keluar rumah tuh takut hujan ya. Oke, Kendari juga selamat siang. Kakak Ruth Unyu, request lagu Fajar Nur Jangan Datang Saat Kau Sepian. Oke, nanti bakal aku puterin ya. Selain itu juga buat siapa nih? Tadi Kakak Matius ya. Salam dari Manado ya. Kayaknya ini teman-teman saudaranya aku ya. Terus dari Kakak, bentar aku bacain dulu ya. Ariando Apel apa apel nih ya. Pokoknya Kak Ariando katanya request lagu Marshmallow Here With Me buat sahabat-sahabat yang sedang main PS3 di Konawe Selatan. Halo Konawe ya. Salam dari Manado ya. Semangat main PS-nya. Katanya lagi libur ya. Soalnya main PS atau lagi mengisi waktu luang kali ya di hari Jumat ini teman berdua ya. Nanti lagunya bakalan aku puterin, tungguin aja. BA-nya kita udah ya, udah kerja tadi. Thank you banget Lin-Lin Sen. Sadianya lagunya ada, tenang aja nanti bakal aku puterin ya. Oke, dia juga kasih apa ya, tips buat lemak cepat sirna katanya. Jalan sore katanya. Kemana? Ke mall apa ke Mantos nih? Oke, Tai-Tai, selamat siang Bali dia. Mau request lagu dari Zain Malik featuring Jisoo, Eyes Closed ya. Jisoo ya, Eyes Closed ya, boleh deh kayaknya. Nanti aku cek lagi ya, kalau ada langsung aku puterin juga. Kayaknya bisa deh, tenang aja ya. Kayaknya boleh ya. Oke, thank you banget kakak Tai-Tai ya, udah gabung bareng kita di sini. Boleh ya Zain sama Jisoo-nya, nanti aku puterin. Lin-Lin, masa mudamu habis boleh. Masa muda aku habis dari Geisha, boleh banget nih. Kayak apa ya, duduk-duduk lihat sunset, gak taunya umur udah berganti ya, dan masa muda udah mulai habis ya. Gak sadar ya. Tadi buat kakak Ariando, katanya dia salam juga requestannya buat kakak Arwan, kak Ari Harto, dan kak Aris yang kalah 3-0 ya. Aduh. Kalau semuanya tuh sama kakak tuh, sama kakak Ariando, wow. Kayaknya udah kayak Messi ya mainnya ya. Oke, Yuli, cegilnya udah turun tadi ya, dibungkus aja sekalian di situ ya. Kakak Jerry lagunya belum bisa diputerin, katanya ganti aja Liodra, boleh. Salam buat teman-teman MBG yang ada di Sulut ya, salam katanya. Oke, thank you banget Kakak Jerry ya. MBG nih lagi pada sibuk atau gimana sih? Karena aku juga kayaknya belum update lagi soal MBG ya kakak ya. Yang terbaik aja deh pokoknya ya, kalau masih kerja teman-teman yang ada di MBG ya, SPPG gitu ya, yang ada di Sulut, semangat aja ya. Nanti lagunya diputerin, tenang aja ya. Ruth Unyu, Fajar Nur, jangan datang saat kau kesepian. Iya, nanti bakal aku puterin ya. RS Susanto, Raim Laude aja kak gantinya. Raim Laude udah turun Ikro tadi ya. Oke, segitu aja dulu teman Pradua. Nanti bakalan turun buat kamu Marshmallow dengan Here With Me buat teman Pradua. Dan nanti juga ada lagunya Eyes Closed Sign featuring Jisoo. Ada juga bakalan turun Masa Mudaku Habis. Dan apa tadi ya, Liodrah jauh di sana. Nanti kalau ada yang kelewat kalian di post lagi aja ya. Yang udah turun udah nggak bisa aku puterin lagi ya kakak ya. Kalau bisa lagu lain aja ya. Oke, sesi 3 bakalan segera turun buat kamu ya. Semoga senang, semoga bisa menemani aktivitas siangnya teman berdua.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Iya, nomor 2 ya. Kayaknya 4 single tadi ya berturut-turut udah aku puterin yang request juga, karena ini ngejar waktu. Karena sesi requestnya cuma sampai jam 12 siang, nomor 2 sampai menjelang kalian makan siang ya. Ada gak sih di jam segini udah mulai lapar banget dan emang jujur udah pada makan ya? Kalau aku sih belum, teman-teman berdua, kebetulan tadi pagi sarapan, jadi masih lumayan agak kenyang juga ya. Tapi kalau teman-teman udah ngerasa kayak apa ya, udah agak kebingungan, udah agak lemah, letih, lesu dan lapar, mendingan langsung makan aja ya. Oke, bentar aku bacain dulu dari WhatsApp ya, lanjut lagi teman-teman berdua karena udah tinggal 29 menitan lagi. Selamat siang buat Kak Stani yang ada di Kota Manado yang udah WhatsApp kita. Thank you banget Kakak ya. Katanya mau request lagu penyanyi Shakira, judulnya Day Day. Ike aneh, let's go. Kayaknya makin mengingatkan kita bahwa final udah di depan mata banget ya. Nanti hari Minggu subuh kali ya teman berdua ya, kita bisa nonton tiga besarnya, pertandingan meraih tiga besarnya, dan finalnya di hari Senin apa Selasa ya teman berdua. Udah deket banget. Oke, nanti aku puterin day-day-nya ya Kakak Sani. Thank you banget udah bergabung. Tetap semangat untuk teman-teman kerja di Sumber Mesin Manado. Salam kenal juga untuk semua pendengar dimanapun berada. Untuk kayak lagi tugas kali dia, semangat ya. Katanya juga dia DM ya. Oke, thank you Kakak. Mohon maaf baru dibacain ya Kakak ya, karena kita tadi tuh kalau emang sesi request biasanya kalau aku TikTok dulu ya. Thank you banget ya Kakak. Nanti dengerin lagunya. Semoga juga teman-teman yang lagi kerja di Sumber Mesin Manado nih lagi semangat banget buat dengerin Perdua ya. Semoga lagunya juga bisa bikin kamu semangat ya di sana ya. Ala-ala main bola gitu Kakak. Oke, okay, selanjutnya teman Perdua yang pengen request langsung, enggak usah nanya-nanya, karena yang namanya kita kalau udah buka TikTok, artinya tuh biasanya sih ya, kurang lebih itu memang sesi request, jadi kalian bisa request ya. Karina 5732 Backstreet Boys. Kayaknya udah enggak bisa nih Kakak untuk Backstreet Boy karena juga udah enggak ada di listnya kita. Itu kan kalau enggak salah rilisannya di bawah tahun 2010 ya. Sekitar 2003-2004 kali ya, apa 2000. Pokoknya udah lumayan lama udah enggak ada di playlistnya kita. Kalau bisa paling apa 2016 lah Kak kalau mau ya. Oke, okay, dari Kakak Mei 89. Salam buat anakku Akeila. Akeila Langi di rumah, jangan lupa makan banyak supaya gede. Bener Kakak, enggak usah pusingin kata-kata orang ya. Mending kita gendut sehat enggak masalah ya. Oke, okay, makan banyak ya anaknya Kakak Meme ya. Akeila Langi di rumah. Salam juga dari kita kru Pro 2 buat kamu semua ya. Apalagi untuk teman-teman yang memang hari ini cuma di rumah aja, enggak rencana keluar rumah nih sama kayak adik Akeila nih, Langi yang di rumah. Mendingan dengerin kita enggak sih supaya bisa terhibur gitu istilahnya. Jangan lupa makan siang semuanya ya, termasuk Kakak Akeila dan juga mamnya Kak Meme ya, juga teman-teman yang lagi stay tune, jangan lupa makan siang ya. Oke, satu single dulu yang bakalan menghibur kita semua, dan aku yakin ini pasti kita terhibur dan semangat ya. Thank you untuk Kakak Steny, dan salam untuk teman-teman yang ada di Sumber Mesin Manado sekali lagi ya. Salam dari kru Pro 2 ya. Kita dengerin ada Day Day Shakira featuring Burna Boy, spesial buat kalian.

Sekarang, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Loren berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Loren dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Loren meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Yo JB, talk to him one time.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Iya, Mama Pradua, selamat makan siang aja buat kalian semua karena udah mau jam 12 siang, 2 menit lagi ya. Dan yang lagi makan, selamat menikmati makanannya Mama Pradua ya. Kalau siang-siang gini enaknya kita makan apa nih Mama Pradua? Kalau aku sih kayaknya apa ya? Pengen nasi campur ya sih Mama Pradua atau nasi Padang lah kalau pengen kenyang banget tuh ya. Sambil ditemani sama mungkin SS-an lah yang mungkin bisa mendinginkan suasana di lumayan menyala di siang hari ini gitu ya. Atau yang mungkin es teler kali ya, es cukur, kalau kita di sini bilang es cukur ya, es brandnya Bon gitu Mama Pradua. Aduh, menghayal banget, kayaknya pengen aku cari deh di mana ya seputaran Tikala yang memang recommended ya. Oke, Mama Pradua, buat kamu yang pengen selalu station bareng kita, nanti bisa download aja ya aplikasi streaming kita namanya RRI Digital. Bisa dari handphonenya kamu dengerin ya dimanapun kapanpun. Bisa download aja sekarang, ambil handphonenya dan download di Play Store ataupun Apple Store di HP kamu, Mama Pradua.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau

Cirok Kusini dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Iya, teman Pradua masih bareng Lydia Karisi siang hari ini, terus menemani aktivitas siangnya teman Pradua ya. Kalau bicara soal hari Jumat, pastinya kita lagi semangat banget karena menanti juga besok bakalan menikmati weekend 2 harian, lumayan buat istirahat gitu teman Pradua ya. Oke, kali ini aku update lagi informasi dari dunia olahraga buat teman Pradua seperti biasa di siang hari ya. Dari Timnas Skateboard Indonesia yang membidik 3 medali pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang ya. Jadi ada terdiri dari 1 emas, 1 perak dan juga 1 perunggu ya. Seiring memang perkembangan dari performa para atlet selama mereka mempersiapkan dalam persiapan menuju pesta olahraga terbesar di Asia ya. Disampaikan oleh Chief The Mission atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026 teman Pradua ya. Dalam visitasi perdana ada sejumlah lokasi pemusatan latihan cabang olahraga di Bali ya. Ya pun memperkirakan teman Pradua peraih emas nomor street putra SEA Games 2025 Thailand, Basral Graito, berpeluang kembali menyumbangkan medali emas, sementara peraih perak nomor street putri Niwayan Malana Fairbrother diproyeksi meraih medali perunggu gitu teman Pradua ya. Ada 8 atlet dipersiapkan untuk Asian Games 2026, ada 2 atlet yang masing-masing nomor street putra dan putri, serta 2 atlet untuk masing-masing nomor park putra dan putri. Nah, saat ini mereka sedang menjalani latihan di beberapa skate park seperti amplitude, motion dan juga kuta dengan intensitas latihan yang sesuai dengan memang kebutuhan masing-masing dari mereka ya. Yang paling pasti teman Pradua, yang namanya Asian Games mengharumkan nama Indonesia sendiri, negara kita ya, harus kita dukung dan doakan ya semoga yang terbaik dan mereka juga jadi apa ya, gak terlalu tegang gitu teman Pradua. Dan bahkan dijaga nih sekucur tubuh mereka tuh gak ada yang nantinya miss gerakannya atau seperti apa ya. Nantinya juga gak ada cedera yang mungkin bisa mengganggu performa dari para atlet.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Iya, teman berdua, buat kamu-kamu semua yang lagi nyari hunian dan juga kendaraan impian, wajib banget untuk ikutan BSI Oto dan Gria. Ini akan menjadi kesempatan buat kamu yang sayang banget kalau dilewatkan. Kali ini, teman berdua, Bank Syariah Indonesia Area Manado bekerja sama dengan Citraland Luxury at the Hill Kairagi Manado. Mereka menggelar Priority Exclusive Afternoon, di mana teman berdua bisa menikmati pengalaman menjelajahi dan memilih unit hunian yang berkelas lebih awal. Nah, selain itu teman berdua, kalian juga akan mendapatkan keuntungan lainnya seperti voucher home living eksklusif, konsultasi pembiayaan secara personal, dan hadiah-hadiah tambahan untuk booking selama acara berlangsung seperti free biaya admin, free biaya apresial, kemudian free biaya provisi, serta asuransi dan notaris yang bisa diangsur jauh lebih terjangkau. Di event BSI Oto dan Gria ini, teman berdua juga bisa mendapatkan coffee voucher untuk kamu yang pengen test drive kendaraan pribadi. Jadi, tunggu apa lagi? Wujudkan hunian dan kendaraan impian kamu bersama BSI Oto dan Gria dalam gelaran event Priority Exclusive Afternoon, Minggu 19 Juli 2026, jam 2 siang, di Marketing Gallery Citraland, Kairagi, Manado. Choose early, enjoy more, on with privilege.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Hari-hari dengar Produa FM, lebih hari lebih seru. Produa FM.

0: The final match FIFA World Cup 2026, ini dia momen yang paling ditunggu teman Pro 2, Pesta Bola Indonesia. RRI Pro 2 Manado ngajakin teman Pro 2 untuk nonton bareng match antara Spanyol melawan Argentina. Nikmati nonton bareng yang seru bersama teman-teman kamu dengan layar videotron yang besar, sound system yang jernih, dan juga parkiran yang luas. Saatnya kamu jadi bagian penting dalam Pesta Bola Indonesia di final Piala Dunia 2026. Live Senin 20 Juli 2026 jam 3 dini hari waktu Indonesia Tengah di Auditorium RRI Malalayang. Yuk teman Pro 2, kita nonton bareng RRI Pro 2 FM Manado, dan ingat acara ini gratis.
1: Teman terbaik kamu.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertinggi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Predu, ya, the final match FIFA World Cup 2026 jadi momen yang paling kamu tunggu pastinya, ya. Jadi pesta bola Indonesia RRI Predu FM Manado ngajakin teman Predu buat nonton bareng nih match antara Spanyol dan juga Argentina, ya. Bisa nonton bareng seru dengan teman-teman. Layarnya Videotron yang besar, sound sistemnya jernih dan parkirannya luas, tenang aja. Jadi saatnya kamu menjadi salah satu juga bagian penting dalam pesta bola Indonesia di final Piala Dunia 2026. Ini live ya teman Pradua, Senin 20 Juli 2026 jam 3 dini hari waktu Indonesia Tengah, tempatnya di auditorium kita RRI Malaya, ya. Yuk ikutan nonton bareng RRI Pradua FM Manado, dan ingat acara ini gratis. Jadi buruan ngajakin semua teman-teman kamu, saudara kamu, teman Pradua buat nonton bareng di auditorium RRI Malaya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Oke, teman-teman radio masih ditanya sama Big Love ya. Semoga lo gini juga boleh nemenin siangnya menjelang sorenya teman-teman radio ya. Thank you banget untuk kalian yang udah stay tune, karena nanti tepat di jam 3 ada Jody yang bakalan temenin kalian di Soli Ceria ya. So, teman-teman radio tetap di sini di Radio Manado, teman terbaik kamu.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Teman terbaik kamu.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Tujuh koma tujuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Dan Digital atau Menkom Digi menegaskan bahwa langkah pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah sangat sejalan dengan implementasi peraturan pemerintah atau PP Tunas Nomor 2. Dan kebijakan ini dinilai krusial untuk melindungi ruangan digital anak-anak sekaligus mendorong interaksi sosial yang lebih sehat selama proses belajar mengajar. Info Pro 2. Oke, info ketiga atau nomor 2. Informasi terakhir datang dari kepastian masa depan salah satu grup idola global terbesar, grup idol K-pop batusan SM Entertainment NCT127 dilaporkan telah resmi memperpanjang kontrak kerja sama mereka dengan pihak agensi. Kabar pembaruan komitmen ini langsung disambut euforia masif oleh para citizen di lingkungan seluruh dunia setelah sempat diwarnai spekulasi panjang sama nomor 2, tapi sudah dipastikan kalau mereka akan balik lagi. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Yo, Solo 2 balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo bersama Ibrahim Rian. Sudah jam 4 sore, lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di studio Pro 2 FM sore ini so rame sekali nih torang teman Pro 2 ya. Mungkin dari apa namanya, dari DP ambience-nya atau vibes-nya so, wah pokoknya rame lah sore hari ini teman Pro 2 ya. Dan berhubung juga di setiap pekan hari Jumat itu ada teman sore kamu spesial Magota Manado Gorontalo Tahuna. Nah, dan untuk minggu ini kebagian kita dengan salah satu band, bisa dibilang band legend lah ya. Dan bahkan saya ini mumpung ada personilnya di sini, saya apa ya, menamai band satu ini tuh kayak band mitologi begitu. Ternyata ada. Yang awalnya saya pikir ini kayak mitologi naga begitu loh, tidak pernah ada sebenarnya, ternyata ada. Waduh, ini senang sekali saya bersempatan nih langsung mewawancarai mereka teman Pro 2. Dan langsung aja kita sapa teman-teman yang sudah hadir di studio Pro 2 FM sore ini. Ada Astronot, halo. Wow, gokil, gokil, gokil. Finally Astronot ini ada kena angin malam apa begitu tiba-tiba ngumpul lagi begitu om. Siapa yang bisa jawab pertanyaan pertama itu?
1: Ya, jadi ceritanya panjang juga. Awalnya kita itu hanya sering ketemuan pasca kita selesai rekaman terakhir tahun 2005 Jakarta. Setelah itu kita bukan bubar ya, tapi kita masih karena punya kesibukan masing-masing, ada aktivitas, ada yang sudah kerja kantoran, swasta, sehingga sudah jarang ketemu, jarang manggung.
0: Okay.
1: Tapi kita tetap eksis, tidak bubar tentunya.
0: Okay. Dan alasan kenapa dari 2005 gitu kan, habis itu dari pasca rekaman segala macam jalan masing-masing. Nah, kenapa 2026 memilih untuk bersama lagi begitu, Om?
1: Jadi karena ada sebuah rasa rindu, rasa kangen dengan teman-teman. Kita itu awalnya sering ngumpul itu setiap tahun itu di awal puasa biasanya.
0: Oh, gitu.
1: Itu sering kita ketemuan di situ.
0: Oke.
1: Kegiatan-kegiatan selesai.
0: Kita
1: bersama dengan teman-teman,
0: ngumpul,
1: cerita-cerita, curhat-curhat,
0: jadi
1: flashback kegiatan kemarin gimana.
0: Oke.
1: Dan ya, terciptalah sampai dengan hari ini, alhamdulillah sudah sering ketemu.
0: Dan terakhir
1: juga kita masih dalam kondisi berduka juga karena salah satu saudara kita juga, kawan kita, sudah mendahului kita. Jadi kita sudah kehilangan satu orang di personil ini. Jadi suasana duka ini juga masih menyelimuti kita, semua teman-teman. Biar bagaimanapun kebersamaan yang sudah membersamai kita 2 tahun 2000 ya, sampai dengan hari ini sudah kurang lebih 26 tahun Astronot masih tetap eksis. Jadi sudah bagaikan seperti saudara.
0: Siap. Perkenalannya lumayan panjang ya. Ini belum kita kenalan sama personil masing-masing ini. Baru apa namanya, ancang-ancang, tes ombak lah istilahnya ya. Anyway, kita juga lagi live nggak cuma di radio terestrial atau di konvensional, melainkan kita juga lagi live di live TikTok Pro 2 GTO. Dan ini luar biasa memang DP damage dari Astronot. So berapa ini? 30.000 orang yang menonton. Gokil-gokil ini memang apa namanya? Damage dari Astronot. Karena ya yang kita tahu tadi, mungkin anak-anak bisa dibilang kayak Gen Z, Alpha itu mungkin cuman dengar kisah dari mungkin DP pendahulu ya. Tapi ternyata ini band ya alhamdulillah 26 tahun tadi Bang bilang ya, dan alhamdulillah masih eksis. Oh ya, kita juga sekali lagi mau menyapa dulu sebelum kita lanjut perkenalan dengan Astronot. Kita mau menyapa kawan-kawan yang ada di Manado di Tahuna, pokoknya Sulawesi Utara dan sekitarnya yang juga sore hari ini lagi mendengarkan Pro 2 FM, baik di Pro 2 FM Manado dan juga Pro 2 FM Tahuna. Dan kita lanjut lagi berkenalan, karena kalau kata pepatah bilang kan tidak kenal maka tidak sayang. Betul. Maka orang coba apa namanya kenalan dulu satu-satu. Mungkin yang pertama dari omku tadi yang so apa memperkenalkan.
1: Sudah mendahului.
0: Mendahului, siap. Silakan, jadi, silakan.
1: Nama sampai dengan saat sekarang tidak berubah.
0: Tidak berubah ya. Iya, iya, betul, betul.
1: Walaupun suhu badan masih tetap ya naik turun. Ya, nama saya Ubam. Ya, kalau sering bisa disapa Bams juga. Mm-hmm. Dan juga Ubam.
0: Di Astronot sebagai apa? Bang Ubam.
1: Vokalis.
0: Vokalis. Siap, siap. Dari suara sih memang kentara ya. Oke, next. Abis Bang Ubam ada.
2: Saya Fomi di drum.
0: Fomi di drum. Abang Fomi bisa di apa mainnya? Coba.
2: Cek.
0: Halis, halis. Coba. Di band. Kasih. Kabel di belakangnya barangkali. Ya. Coba.
2: Low cek.
0: Oke, okay. Ada.
2: Iya, ada ya. Saya Fomi di drum.
0: Fomi di drum. Alright. Abang Fomi ini juga sebenarnya dia sudah sering kali warawiri di Studio Pro 2, Abang Fomi ya. Wah, sering mati-mati itu, Bang. Iya. Mati lagi. Oke, okay. next. Dari Bang Fomi di drum ada
3: Iya,
0: itu juga enggak ada, coy. Iya. Boleh ya, sharing mic aja kita ya.
3: Riyad di keyboard.
0: Riyad di keyboard. Betul. Wah, siap. Ini salah satu personil dari band yang ya kita tahu bersama lah ya. Di Gorontalo, wah gokil. Ada Riyad di keyboard. Next, setelah itu
4: next saya
0: Nyoman pada vokal ya. Alright, lanjut.
5: Halo cek, selamat sore. Saya Enda di gitar.
0: Enda di gitar. Yes. Oke. Okay. Kalau di apa namanya di flyer atau di poster yang kita sudah bikin, kita ada bertujuh. Yang lainnya nggak bisa hadir ya?
4: Iya.
0: Oke. Oke. Oke. Siapa lagi selain vokalis ada?
4: Pemain bass.
0: Bass siapa?
4: Rizal,
0: oke. Okay. Jadi kita salamin aja ya dari Pro 2 FM buat teman-teman yang mungkin belum bisa hadir. Mungkin teman-teman dari Astronot mau menyapa dulu nih. Ada teman Pro 2 yang sudah hadir di live TikTok. Mungkin bisa dada-dada di kamera yang ini. Gokil, gokil, gokil. Ini ada komentar pertama dari Eka Pratiwi Angdri. Sukses bro. Iya. Makasih ya. Mana lagi ini? Ahmad Lollipop, sukses buat kakak-kakak Astronot. Oke, kita nyambung lagi soal pertanyaan yang tadi. Tapi sebelumnya juga kalau teman Pro 2 yang mau bertanya atau mau nitip pertanyaan, silakan ya. Nggak cuma di Gorontalo, yang di Manado, di Tahuna, mau kirim pertanyaan bisa melalui WhatsApp kita 0811430032 atau juga lebih mudahnya langsung aja di kolom komentar live TikTok at Pro2GTO. Oke, kita lanjut lagi nih obrolan kita, Bang Ubam ya. Kalau tadi kan apa alasannya? Karena memang sering kumpul setiap tahun tuh memang sering kumpul ya?
1: Iya, sering kumpul.
0: Dan kenapa memilih puasa? Kenapa harus apa? Karena puasa itu banyak orang yang bersilaturahmi atau ada alasan apa?
4: Kegiatan-kegiatan entertain kan
1: off ya di bulan
0: puasa. Oh Allah. Iya iya, jadi karena
4: kita lebih banyak waktu.
0: Oke okay, oke okay. Siap siap. Dari situ atau dari jawaban itu saya bisa menangkap abang-abang ini selain Astronot punya band lain lagi, yeah. Gitu kan? Iya. Boleh boleh boleh, mungkin disebutin proyek-proyekannya. Kalau Riyad kan, wah kita udah tahu lah, The Soul ya. Abang Riyad ini keyboardisnya The Soul juga. Selain itu apa lagi?
4: Ada Fomi.
0: Fomi di? Oke. Jadi memang banyak yang apa punya band lain juga ya. Oke. Dan mungkin balik lagi soal teman-teman yang apa di tahun ini apa memutuskan untuk balik lagi. Ada sesuatu yang ada something new is coming begitu dari astronot, karena sudah balik ada yang mau dibikin, keluarin album kayak atau single?
4: Mungkin kedepannya itu salah satu list rencana
0: gitu. Oke, jadi emang sudah punya rencana di situ.
4: Saat ini kita kembali bernostalgia juga
0: dulu. Oke.
4: Mm-hmm. Mungkin penggemar-penggemar atau teman-teman kita, pikir kita sudah tidak eksis dengan yang lagu yang di-remake lagi ini.
0: Iya. Jadi dengan harapan bisa mengingatkan kembali ya. Saya tuh terus terang om-om dengerin astronot itu di SMP kelas 1 kalau tidak salah. Iya, itu 2007.
6: Sama.
0: Di
6: ya. Umurnya kita juga sama.
0: Sama, ya?
6: Sama, umurnya sama.
0: Di tahun 2007 Om Enda juga SMP.
6: SMP.
0: Sekolah menengah tua itu. Oke. Nah itu, tapi aku sedikit cerita soal astronot. Saya di awal-awal SMP itu dengerin astronot, dan mungkin itu juga jadi apa ya, jadi sebuah apa narasi kalau local pride. Iya kan, saat itu kan astronot kayak digadang-gadang akan go nasional dan segala macam. Mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Cuman ya itu tadi sudah dijawab juga rekamannya di Jakarta dan segala macam. Mungkin kita coba flashback lagi gitu om. Kenapa bisa apa saat itu rekaman di Jakarta? Gimana ceritanya tuh?
1: Aduh, ceritanya panjang. Jadi
0: boleh lah, dibagiin lah. Iya.
1: Ingat-ingat lagi ya. Kalau ada yang saya lupa mungkin teman-teman bisa tambahkan. Jadi awal mula dari astronot itu kan kita memang jiwanya dari festival ya.
0: Oke.
1: Ngeband-ngeband. Awal itu kan kita ikut parade musik, ngumpul-ngumpul. Saya itu generasi ketiga sih di astronot. Awalnya si Nyoman dulu yang nyanyi. Jadi kita tuh ada tiga vokal. Jadi saya bergabung di astronot itu akhir tahun 2002.
0: Oke.
1: Saya hijrah ke astronot. Sebelumnya kita rival dengan astronot karena sama-sama punya band.
0: Iya.
1: Tidak sangka juga sih bisa
4: event-event.
0: Iya.
1: Tidak sangka juga bisa diajak gabung sama mereka. Jadi ya, saya pikir ini cuma main-main. Tapi ada satu rasa bangga juga dalam diri saya terus terang, karena saya lihat band ini lagi top juga pada saat itu. Jadi agak malu-malu kucing juga sedikit. Jadi dulu masih rivalitas saya dengan band astronot, karena saya punya band juga Borneo yang tak kalah hebat juga sama mereka.
0: Atau jangan-jangan Om Ubang tuh diajak biar know your enemy. Iya, biar kita tahu kan musuh kita. Jadi apa, membunuh dari dalam. Lanjut dong.
1: Jadi 2003 awal gabung sama teman-teman astronot. Waktu itu kita ikut festival di Manado, tapi awalnya kita dari Gorontalo, seleksinya dari Gorontalo. Saya waktu itu ikut festival tahun 2002 akhir, masuk 2003. Sebelum kita rekaman perdana lagu Puisi Cinta, kita ikut kompetisi dulu. Kompetisi bandnya rock di Gorontalo. Waktu itu kita dituntut harus punya lagu ciptaan. Jadi karena kita harus dituntut harus punya lagu ciptaan karena kita akan mau digabung sama band-band dari Manado itu.
0: Seperti
1: indie dari Sulut. Jadi kita ikut di sini, kita juara, kita finalnya di Manado. Jadi main di Manado, main di Gedung Pemuda kalau nggak salah ya, lihat ya.
4: Gedung Koni.
1: Jadi bersainglah dengan teman-teman band asal Sulut. Ada Kota Mobagu, ada dari Bitung. Memang grogi juga lihat dengar Manado kalau main pun luar biasa. Jauh. Kalau istilah main rock ya, mereka sudah
0: udah
1: mungkin dari sebelum lahir mereka udah
0: iya oke.
1: Jadi Gorontalo ini kayak seperti orang tinggalan musik begitu,
0: jadi agak grogi itu om,
1: grogi lihat nah jadi main pas tiba di sisi kita kita santai saja doa berdoa main, alhamdulillah tidak sangka kita bisa juara di sana
0: saat itu
1: dengan kurang lebih personilnya yang ikut pada itu waktu band itu kalau nggak salah pesertanya ada hampir 30 band
0: itu band-band Sulawesi.
7: Iya, band pilihan
1: Gorontalo itu hanya dua yang diutus, yang astronot sama yang teman kita satu.
0: Borneo tidak om ya?
1: Enggak.
0: Jauh.
1: Borneo
0: jauh.
1: Setelah saya
0: tinggal. Oh gitu. Setelah om Ubam tinggalin bubar atau?
1: Bubar.
0: Talentanya hilang. Bahaya. Bahaya itu om Nyoman. Ada ajak om Ubam tiba-tiba di band lama bubar.
1: Di macam apa bilang kita tadi?
8: Talentanya.
0: Oh gitu, membidik talenta ya.
8: Ini orang bisa.
0: Iya.
1: Bunuhkan
0: pemenyakit. Iya, know your enemy. Ternyata benar juga dugaan saya. Iya. Terus apa namanya? Dari situ teman-teman menang.
1: Jadi juara. Jadi kita masuk 10 besar dulu.
8: Besar.
1: Dari 10 besar itu tidak semua 10 band itu yang harus rekaman. Jadi yang rekamannya hanya 6 band.
8: Jelas.
0: Oh, 6 band.
1: Ya, 6 band.
0: Itu yang rekaman. Ya, rekaman. Oke.
1: Okay. 4 Sulut, 2 Gorontalo.
0: Oke. Okay.
8: Lagu yang masuk dari Asmanul itu ya, Puisi Cinta itu sama Problema.
0: Oh.
8: Problema Cinta.
0: Oke.
1: Awalnya sih yang Puisi Cinta belum. Nah, kita pada saat itu waktu tampil kita main lagu ciptaan Problema ya. Problema cinta.
0: Wah, jadi, problema saya justru asing gitu om. Problem. Yang paling apa paling hits itu yang saya tahu tadi bukan Puisi Cinta.
1: Problema cinta. Jadi satu lagu yang main di sana lagu Problema Cinta. Nah, pas kita pulang ke Gorontalo, ditelepon oleh salah satu pimpinan produser musik di Manado yang lagi tren saat itu, Revan Record.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita dituntut harus punya dua lagu. Jadi bukan cuma satu lagu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dua minggu waktu itu setelah jadi kita balik dari Manado,
8: jadi bikin lagu lagi.
1: Harus bikin lagu lagi. Nah, alhamdulillah sama almarhum ini yang main gitar. Pas kita lagi kumpul-kumpul pada saat itu habis maghrib,

0: Nih, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Luar biasa ini semangatnya ya. Apa namanya? Boleh umur boleh, iya kan Om ya? Iya boleh menua, tapi semangat harus tetap membara lah. Iya. Alright, kita juga masih menyapa teman berdua di Manado, juga Tahuna yang mungkin lagi mendengarkan. Kau bisa menitip pertanyaan di WhatsApp kita 0811430032 atau juga di Instagram @produ_gorontalo. Siapa tahu ngoni di tahun kapan itu bermain di Manado waktu itu? 2003. Nah, siapa tahu ngoni 2003 itu ada di situ dan nonton astronot dan sekarang penasaran, siapa tiba-tiba ada astronot begitu kan? Nah, boleh langsung titip aja pertanyaannya ya. Oke. Kita balik lagi nih soal astronot yang bisa dibilang ini reuni gitu Om ya?
1: Ya.
0: Reuni astronot. Ini declare reuninya di sini atau so pernah ada gitu sebelumnya secara resmi begitu mengumumkan? Atau nanti pas di Pro 2 ini? Gimana? Itu yang saya mau tanyakan juga. Siapa tahu sebelumnya sudah pernah dengan secara resmi begitu orang mau reuni atau declare secara publik tuh nanti di sini. Apa gimana?
2: Pernah ya?
1: Pernah.
0: Siapa dulu yang mau jawab? Emang sudah pernah ya? Oke. Ditambah lagi dengan berpulangnya sang gitaris. Itu mungkin yang lebih memperkuat dan mempertegas. Yuk kita reuni lagi yuk. Gitu ya. Oke. Dan untuk mungkin kedepannya bagaimana ini? Akan ikut meramaikan belantika musik Gorontalo apa hanya sekedar apa ya? Romantisasi saja atau orang akan aktif, akan wah on fire lagi lah begitu.
2: Ini.
0: Coba. Yang Om Fomi boleh jawab mungkin Om Fomi.
3: Cek.
0: Ada ya? Iya, visinya. Ada.
3: Oh, ada.
0: Aman ada. Gimana itu Om Fomi?
3: Kalau dari saya, kalau untuk kita balik lagi astronot kayaknya agak susah sih. Karena masing-masing kita kan sudah punya kesibukan. Kalau saya kan udah punya band.
0: Iya. Ya,
3: jadi istilahnya kita ya seperti dulu lah. Ngumpul-ngumpul gitu.
0: Ngumpul-ngumpul yeah. Tapi ngumpul-ngumpul kali ini melahirkan apa? Single remake begitu, Abang?
3: Iya. Yeah.
0: Dengan perbedaan ngumpul-ngumpul yang lalu ya, barangkali kayak cuman mungkin tukar cerita.
3: Iya, yeah, begitu.
0: Tapi yang kali ini tuh melahirkan itu, remake bukan puisi cinta.
3: Iya.
0: Yeah. Alright.
2: Satunya kan melihat perkembangan musik. Gimana kalau puisi cinta kita bikin yang musiknya yang lebih relevansi dengan yang zaman sekarang.
0: Betul. Saya sebagai pendengar
3: kan, betul. Lebih bagus lagi ya.
0: Yes.
2: Sarana buat teman-teman yang mungkin rindu.
0: Ya.
2: Karena respon-responnya kan dari yang komen itu, wah ini lagu aku zaman SMP.
0: Iya.
2: Keren, recycle lagi.
0: Iya. Iya. Jadi kayak memuaskan iya. Pendengar.
2: Kayak cara main dari personel-personel kayak di zaman itu kan. Skillnya sama skill yang sekarang lebih beda lagi kan. Jadi komposisinya lebih matang.
0: Iya. Tapi para atau masing-masing personel masih ingat kan cara main lagu bukan puisi cinta kan?
2: Iya.
0: Atau jangan-jangan so lupa begitu kan? Lupa chord misalnya. Iya, orang rubah total. Iya kan, tapi masih ingat ya, alhamdulillah ya. Bang Uba masih ingat liriknya?
1: Masih.
0: Iya, jangan sampai tiba-tiba so lagu Veronica dimasukkan ya, lirik. Aduh, janganlah. Oke, kita ke live TikTok. Ini ada pertanyaan abang-abang dari Dodi Paneo. Iya, Dodi Paneo, dia tanya ini ada rencana dekat-dekat ini astronot mau bikin showcase. Nah, lo, ini siapa yang bisa jawab ini?
3: Mungkin Pak Iyat yang bisa jawab.
0: Pak Iyat ya. Karena mungkin Pak Iyad apa ingatannya masih fresh ya, masih bikin showcase dengan The Soul ya. Jadi DP teknis mungkin Pak Iyad gimana Pak Iyad? Mike yang itu yang sama ya.
1: Terima kasih Dodi Paneo. Kalau untuk showcase ini kan mungkin kita nanti mau bikin ini showcase, cuma untuk yang sekarang ini kayaknya untuk showcase lagu bukan puisi cinta, kan ini adalah lagu yang memorial kan, bukan lagu yang baru. Di samping itu tadi harusnya yang akan disampaikan Abang Fomi ini harusnya apa? Jadi selain lagu bukan puisi cinta ini, kita juga ada rencana gitu untuk coba buat beberapa single. Nah mungkin kalau misalnya itu sudah selesai, proyeknya lancar jaya, kita akan showcase untuk lagu karyanya sendiri.
0: Amin. Berarti
1: butuh waktu juga.
0: Oke, jadi memang so ada materi-materi ini ya, materi lagu baru ya.
1: Masuk juga lagu yang lagu lama yang Problema Cinta itu pas kemarin kita bukan bus cinta itu kan top 3 komentar dari 100 lebih komentar itu ada 3. Yang pertama itu tentang ya intinya tentang kenangan zaman dulu itu ya.
0: Banyak
1: yang masih bernostalgia dengan lagu-lagu
0: itu. Benar.
1: Nah, sempat juga beberapa komentar juga menanyakan lagu yang Problema Cinta ini. Jadi ada rencana untuk satu Problema Cinta juga kita mau coba bikin yang remake, karena yang aslinya pun itu yang file kualitas high-nya itu sudah tidak ada lagi kan, itu kan zaman kaset kan, belum zamannya digital.
0: Iya. Jadi memang kentara sekali ini umur ya. Dari kualitasnya aja, wah gokil. Dorang, bukan kita ya.
1: Itu saya masih kayaknya ikut dengan Astronaut itu masih dari SMP. SMP kelas 3 mulai ikut festival itu kayaknya SMA.
0: Oke.
1: Jadi abang-abangku ini sudah senior sekali.
0: Sudah sepuh lah Om Iyad ya.
1: Jadi saya diajak.
0: Oke.
1: Mudah.
0: Siap. Nah, biar DP rencana tidak jadi wacana.
1: Betul.
0: Orang mau minta pertanggungjawaban. Kira-kira kapan itu mau selesai?
1: Iya kan?
0: Biar tidak berakhir begitu saja.
1: Betul.
0: Om Enda mungkin bisa menjawab. Kira-kira kapan Om? Teman-teman mau lihat Astronaut Showcase?
4: Kalau showcase sendiri kita masih menunggu permintaan juga.
0: Oh, permintaan siapa tuh Om?
4: Iya, dari siapa tahu ada produser atau apa ya.
0: Oh gitu, iya. Boleh, siapa tahu ada yang lagi dengar kan?
4: Iya, makanya di sini kan kesempatan kita. Siapa ada produser yang mau, cinta, bisa mengajak kita showcase di mana begitu. Kita bikin lagu, berapa lagu.
0: Sekalian record label misalnya cocok. Mau iya kan?
4: Iya.
0: Mau apa namanya memproduserin apa
4: album.
0: Mini album dengan materi-materi baru ya kan?
4: Cocok.
0: Kita doakanlah. Amin. Pokoknya semoga semuanya lancar, berjalan sesuai rencana, dan kita akan tunggu teman-teman Astronaut buat bikin showcase. Begitu Pak Dodi ya. Semoga bisa menjawab katanya panutan sub. Oke, kita lanjut lagi nih soal apa namanya tadi kan rencana showcase memang ternyata ada begitu. Nah, kira-kira mungkin untuk apa ya rencana paling dekat dari teman-teman Astronaut ini apa? Mau ke dapur rekaman kah atau ya sudah, orang back to reality aja kerja masing-masing lagi. Yang paling dekat lah.
1: Yang paling dekat ya.
0: Yang
1: paling dekat ini kalau menurut saya, mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain. Kita akan kumpul materi dulu. Ada beberapa materi dari teman punya Abang Fomi ini yang sudah banyak sekali materinya.
0: Wow.
1: Kita akan coba kumpul dan kita akan coba workshop dulu untuk konsepnya. Iya, seperti apa? Karena memang musik di tahun sekarang ini memang agak PR sekali kan. Entahlah arah-arahnya ini mau kemana. Ada beberapa band Indonesia memang kembali lagi ke musiknya ke 80-an, 90-an.
0: Iya.
1: Bagaimana gitu. Kita akan coba cari cara dulu bagaimana agar musik yang karya mungkin karya Astronaut di tahun 2026 itu bisa diterima gitu, dengan musik
0: okay. yang segar. Siap. Jadi agak PR juga ya, kayak apa melihat apa namanya pasar seperti pasar apa, kemudian
1: lagi, tantangan dari musik AI gitu.
0: Iya, benar-benar. Tapi kalau misalnya rencana dekat-dekat ini buat rekaman segi waktu gimana? Apa bisa gitu, Om Ubam, dengan kesibukan? Apa bisa? Misalnya nih. Ayo kita selesain materi 10 lagu dan itu membutuhkan berapa lama gitu durasinya. Kira-kira teman-teman yang lain yang pasti kan sudah punya pekerjaan atau juga kesibukan. Nah itu gimana cara membagi waktunya? Barangkali mungkin sudah ada bayangan gitu.
5: Yang susah dari teman-teman ini mau kumpul.
0: Ah itu dia. Susah.
5: Kadang kita janjian latihan saja. Nunggu sampai 2-3 jam, yang datang kadang cuma Enda, Fomi, Riyad.
0: Oke. Okay. yang lain. Yang tidak dimention siapa ya?
2: Sampai pulang.
0: Aduh, bah sebut tapi ternyata tidak hadir ya.
2: Nangis duluan.
0: Oke.
2: Ah. Keluarganya
0: saling emosi
2: itu tidak ada, jadi
0: oke. Dan itu yang mungkin bikin teman-teman ya, itu hadir sampai sekarang ya.
2: Sekarang.
0: Siap, ya, siap.
2: Salah satu dikatakan Doni itu panutan itu ya, karena apa ikatan kita ini bukan ini.
0: Oke. Inspirasional. Ada, pokoknya.
2: Ada pun apa masalah, bicarakan. Ada yang disimpan di hati, selesaikan dan biasa besok. Jalan lagi.
0: Yes. Jadi buat band-band baru yang ingin tutor dong, gimana Om bisa 26 tahun bertahan ya kan? Itulah
2: saling
0: DP
2: support.
0: Saling support ya.
2: Ketika main sama band lain, kita support.
0: Oke.
2: Okay. Nah, satu kebanggaan juga loh.
0: Iya. Benar. Jadi saling support ya, itu
2: ya, sendiri attitude-nya gimana?
0: Oke. Siap. Oke. Dan kita ke pertanyaan lagi di live TikTok. Ada siapa ini? Maman Darmawan. Adinda juga mantap jiwa. Adinda, emang ada lagu Adinda? Saya tuh terus terang sekali. Memang yang saya tahu dari Astronaut, ya itu bukan puisi cinta.
2: Mungkin saya yang bisa
0: jelasin. Emang ada apa ini? Ada konspirasi apa dengan lagu Adinda, coba?
1: Jadi ini versi saya kak. Jadi setelah kita rekaman album Puisi Cinta itu, Astronaut ini kalau saya tidak salah ingat ada 3 kali kita rekaman. Yang pertama bukan Puisi Cinta, yang untuk Revan, itu Project Revan Record. Yang kedua kita juga pernah ikut festival. Waktu itu yang bikin itu produk rokok begitu. Jadi brand rokok. Jadi kita ikut semifinalnya di UG, kampus UG. Karena juara, kita berangkat ke Makassar. Nah itu juga kita main final di sana. Alhamdulillah juga dapat juara. Bonusnya adalah rekaman waktu itu. Nama studionya itu impresif gitu. Tapi itu genrenya rock gitu. Jadi ada satu
2: finalisnya dari 5 kota Sulawesi.
1: Iya, ada Manado juga,
2: Palu, Kendari, Makassar.
0: Nah, jadi Astronaut perwakilan dari Gorontalo.
1: Perwakilan dari Gorontalo, karena itu gue rock gitu juga. Nah yang ketiga, nah yang ketiga ini kita setelah kita balik dari kan setelah festival band ini melanjutkan pembicaraan ini.
0: Iya.
1: Aduh. Jadi karena tidak kita tidak harus terus-terusan ikut festival band kan.
0: Iya.
1: Astronaut band ini memutuskan untuk jadi band top 40 gitu.
0: Okay.
1: Main ke sana kemari di beberapa kafe-kafe legend yang mungkin sekarang sudah tidak ada lagi nih.
0: Iya, iya. Mengingat umur dari astronot sendiri ya. Iya.
2: Jadi karena juga sudah tertolak di festival.
1: Ke festival lagi gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Dari kafe-kafe ini kemudian kita juga dapat beberapa relasi yang waktu itu jadi kayak produser juga, termasuk dengan Kak Eca. Kak Eca sekarang
0: Yang komisioner sekarang. Betul. Oh, alright. I see.
1: Itu proyek Adinda itu kan proyeknya kebetulan Kak Eca. Tapi yang punya beberapa materi ini adalah Kak Uki Naga Bonar. Uki Naga Bonar. Nah, okay. Dia itu punya proyek untuk karya-karyanya itu. Jadi dengan Kak Uki, Kak Eca, nah kita produser sama-sama ini 10 lagu untuk album Adinda. Waktu itu kita rekamannya di Musika Studios Jakarta. Kita kayaknya waktu itu sekitar 10 save kita pakai untuk rekaman, tapi untuk rekamannya saja.
0: Oke.
1: Masih pakai analog begitu ya.
0: Iya.
1: Nah, termasuk juga lagu Adinda ini.
0: Oh.
1: Waktu itu Adinda juga ini ada lagu yang di zamannya sudah 2000 kantas ini jadi favorit sekali, top request di beberapa radio yang ada di Gorontalo.
0: Menyesal saya ketinggalan sama Adinda. Iya. Gitu. Tapi Adinda sendiri diklaim lagunya dari astronot kan?
1: Jadi untuk
0: karena tadi ada
1: betul.
0: Iya kan?
1: Karena untuk kali ini proyek bersama, memang untuk materi lagunya ini dari Kakak Uki Naga Bonar.
0: Iya.
1: Kakak Uki Naga Bonar, dan kalau tidak salah juga Kakak Uki Naga Bonar ini sudah remake juga lagu Adinda itu. Karena memang secara karya yang memiliki hak memang utama itu adalah penulis dan pencipta lagunya. Nah, kita juga harusnya sebenarnya punya kontribusi karena memikirkan komposisinya. Kita hanya terlibat di komposisi, makanya memang kalau untuk remake lagu Adinda seperti pertanyaan dari teman Kamaman ini, ya bisa-bisa saja kita akan kalau memang ini ya, tapi tentunya harus kita koordinasi dengan penulis dan pencipta.
0: Oke.
6: Beda dengan Puisi Cinta, kalau Puisi Cinta kan memang
1: ya,
6: lagu kita sendiri.
0: Itu emang lagu sendiri dari astronot.
6: Itu pun butuh waktu 2 tahun untuk remake.
1: Adinda juga itu lagunya ini, maksudnya kita juga terlibat di situ.
0: Oh.
1: Ada 10 lagu selain Adinda dan beberapa lagu yang main.
0: Oh gitu.
1: Ada lagu dari Kak Eca juga.
5: Fonema Cinta
1: judulnya.
0: Iya.
1: Kemudian ada juga beberapa lagu, satu lagu yang kita masukkan unsur etnik dari Gorontalo. Kalau waktu itu rekaman di Musika itu.
0: Iya.
1: Orang di pesawat itu kaget kita bawa marwas.
0: Oke.
2: Bawa alat musik marwas.
0: Iya. Itu saya waktu itu masih ngangong-ngangong ya, masih bermain di panas matahari ya. Jadi luar biasa ternyata perjalanan astronot itu ya prestis lah ya. Bisa ke Makassar, ke Manado dan ya pasti banyak juga yang mungkin belum sempat diceritakan. Om Enda mungkin ada yang mau diceritakan soal astronot dari tadi Abang Enda ini. Iya.
1: Apa? Generasi pertama ini.
0: Wih.
1: Ini founder.
0: Izin. Mungkin
6: generasi
0: bisa
6: pertama tapi enggak kelihatan tua kan ya?
0: Wah. Kalau itu saya setuju.
6: Cocok ya?
0: Iya.
6: Karena jiwanya jiwa muda musik.
0: Siap. Ntar ada saweran kan Om Enda ya. saya udah validasi ini soalnya. Tapi mungkin Om Enda ada yang pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan dari perjalanan astronot yang tadi udah 26 tahun.
2: Banyak ya.
0: Satulah yang paling tidak bisa dilupakan.
6: Mungkin kalau buat saya mungkin bukan buat saya sih, buat teman-teman yang lain. Di astronot itu kita pengalamannya itu kita pertama yang mungkin yang lainnya sih, pertama kali kita bisa naik kapal laut, bisa naik pesawat.
0: Oke.
6: Okay. Pada zaman itu.
0: Iya zaman itu.
6: Iya. Dan mungkin kebanggaan juga buat kita, cuman kita sih band yang Gorontalo yang selalu kalau festival di luar selalu bawa nama Gorontalo di luar.
0: Yes.
6: Perwakilan Gorontalo mungkin itu kebanggaan sih buat kita.
5: Dan juara.
0: Oke. Dan juara. Saya pun memikirkan hal yang sama, Om Enda. Saat saya pas dengerin Astronot itu, ih. Dan kan orang bilang kan Astronot tuh local pride begitulah. Salah satu nama yang apa ya, yang merepresentasikan Gorontalo di luar sana lah begitu.
6: Cocok.
0: Jadi semua jadi ini Saweran Sobanter kalau gitu. Lanjut Om Nyoman, pengalaman yang tidak bisa dilupakan bersama Astronot.
2: Kalau pengalaman saya kebanyakan turunnya dengan band ini di event-event festival. Jadi ya gimana? Saya punya pengalaman dengan semangat mereka fight di setiap event.
0: Oke.
2: Okay. Kayak nggak punya rasa takut sama senior.
0: Iya.
2: Rivalitas nggak punya rasa takut.
0: Mental.
2: Saat itu kita kan dilihat kayak wah band mana nih?
0: Iya.
2: Tapi cara mainnya, fightnya,
0: mental juara om ya. Sudah kayak Messi begitu ya.
2: Saya pernah pulang ke daerah saya ke Palu. Saya sempat dapat pengalaman. Ada lagi nongkrong. Ada anak-anak band. Itu ada band Gorontalo sih hebat. Astronot. Saya di sebelahnya saya. Terus sepupu saya langsung bilang ini. Kamu tahu Astronot dari Gorontalo itu? Vokalisnya ada di sini loh. Benar kan?
0: Iya.
2: Saya rambut saya panjang.
0: Iya.
2: Ini dia vokalisnya. Maksudnya saya bangga.
0: Iya.
2: Pengalaman saya dengan teman-teman bangga kita fight dari pertama tahun akhir-akhir tahun 2000-an itu. Awalnya ikut-ikut parade dulu. Terus festival ini. Bawa nama itu.
0: Oke. Jadi memang mentalnya sudah terbangun lah, teruji lah ya. Kalau dikata kayak Argentina, mungkin Bang Nyoman ini Messinya. Ankara Messi.
2: Keluar dari Gorontalo.
0: Iya.
2: Sama kita ikut Raksasa Rock Sulawesi, Klinik Underground Indonesia Timur.
0: Oke.
2: Roots Great of Rock itu.
6: Kita itu cuman kalah sama tuan rumah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Selalu pasti kita kalah sama tuan rumah.
0: Siap.
2: Tapi sebenarnya hasilnya kita yang juara.
0: Iya. I see. Saya tahu arahnya kemana gitu.
2: Takut malu tuh.
0: Iya. Siap. Oke. Lanjut mungkin Om Yat, pertanyaan yang sama gitu. Sebelum kita berpisah kan, kita mau mengenang lagi tuh. Kira-kira pengalaman yang tidak bisa dilupakan bersama teman-teman Astronot.
1: Pengalaman yang banyak sekali ini pengalaman bang.
0: Coba sebutin satu lah
1: yang paling berkesan itu ya, yang karena kan saya di Astronot kan waktu itu direkrut masih SMP kan.
0: Iya.
1: Ya melihat kakak-kakak ini
0: paling muda lah ya.
1: Iya, masih semangatnya luar biasa gitu. Ya paling berkesan itu mungkin pada saat perjalanan-perjalanan itu ke main di mana-mana, bahkan beberapa project dulu Astronot kolaborasi sama Om Gunawan gitu di beberapa poin. Nah, baru yang paling berkesan itu ya kita rekaman di Jakarta Musika itu pertama kalinya saya dengan Astronot itu, karena dengan Astronot merasakan bagaimana atmosfer dari studio yang legend Indonesia. Bahkan waktu kita rekaman kemarin di papan schedule itu saya bacanya ada beberapa artis besar yang akan menunggu untuk rekaman kan.
0: Wah,
1: yang memang benar-benar artisnya musikal.
0: Iya. Jadi kayak disandingkan.
1: Iya.
0: Setidaknya cuma di papan itu ya.
1: Setidaknya di papan itu. Itu
0: teman dia
1: lalu
0: pakai
2: studio.
0: Betul.
2: Setidaknya nama itu.
0: Iya. Setidaknya.
1: Nah iya.
0: Oke. Okay.
2: Rilis. Kelas itu ya di studio.
1: Okay. Emang studionya luar biasa sekali.
0: Siap.
1: Itu kayaknya yang paling besar saya.
0: Bang Fomi dan Fomi. Bang Ubam.
3: Kalau saya yang berkesan di Astronot, saya banyak belajar. Artinya saya tahu tentang attitude. Karena di Astronot ini kita diajarkan bagaimana. Dulu itu sama saya ingat, kita waktu latihan itu kita jalan kaki ke studio.
0: Wow.
3: Alat itu, mungkin segenerasi sekarang, band sekarang mungkin
2: tidak ngalami.
3: Makanya itu saya anggap
2: dengan alat yang
3: ada saya di Astronot diajarkan belajar bagaimana cara bergaul dengan teman. Begitu.
0: berjuang ya.
3: Iya, berjuang.
2: Jadi kita semua ini satu band ini kayak lagi belajar. Lagi okay. Sekolah sama-sama.
0: Siap, siap. Dan
2: jadi, selama 26 tahun itu dianggap kita ini lagi belajar terus.
0: Iya,
2: belajar
0: iya. Dan luar biasanya masih bisa apa keep in touch.
3: Alhamdulillah.
0: Sampai sekarang bahkan ada rencana buat produktif lagi itu so salut sekali sih, maksudnya tidak semua mungkin orang bisa melakukan hal itu kan, lagi orang yang so terpencar punya kesibukan dan lain-lain. Bang Ubam mungkin yang paling bijak dari semua yang paling bijak ya. Apa ini DP pengalaman terakhir itu Om Ubam?
5: Sama dengan ia tadi bilang bahwa kalau mau dicerita satu persatu sih banyak sekali pengalaman. Jadi pengalaman yang paling berharga dari saya bersama teman-teman astronot itu ketika kita berada di Jakarta. Saya ngerasain rekaman ini nanti bareng teman-teman astronot ini baru bisa rekaman. Dan nama saya juga bisa dikenal luas oleh teman-teman, baik itu kalangan musisi, teman-teman lainnya itu, oh astronot vokalis,
0: Ubam astronot.
5: Artinya iya, bukan iya. Saya menyepelekan grup band saya yang kemarin yang
0: ada. Saya tidak tanya itu loh. Saya tidak tanya itu Bang Ubam.
5: Orang lebih kenal saya Ubam Astro.
0: Iya, iya.
5: Senang. Jadi bangga, ada rasa bangga juga sih dari saya pribadi. Terus yang juga bikin saya terharu dengan teman-teman ini adalah jiwa kebersamaan, kekeluargaan.
0: Oke. Okay.
5: Walaupun di tengah kesibukan, apalagi dengan Iyat ini kan. Beliau lagi eksis dengan bandnya.
0: Iyalah.
5: Sama juga dengan Fomi. Saya sempat tanya sama mereka, kenapa kalian sudah punya band yang bagus, yang solid, yang lagi naik daun sekarang, lagi perform.
0: Iya.
5: Tapi ketika astronot mengundang latihan, mengundang reunian, masih bisa menyempatkan waktu. Bahkan mereka yang hadir lebih awal.
0: Dan apa jawaban dari Bang Iyat saat itu?
5: Saya nggak tahu mereka jawab apa.
0: Sudah begitu. Saya penasaran. Itu Om Iyat alasannya kenapa bisa begitu?
5: Saya tanya terus sama mereka. Saya tanya, ya kenapa mau pedulikan lagi astronot?
0: Iya, iya.
5: Ini kan maksudnya kita ini bukan mau dibilang juga terlalu naif juga sih kalau legend.
0: Iya, iya.
5: Karena banyak juga band-band legend yang lain ya. Cuma saya itu pikir-pikir kenapa sih teman-teman ini sudah punya aktivitas dengan band yang lagi top sekarang, lagi naik daun. Neder, di Solo dan sebagainya. Ada juga teman saya juga yang satu, Andi juga sudah punya band sendiri, Astro Vera. Mereka ini sudah punya band. Kenapa masih ketika mau ajak kumpul astronot, justru mereka yang lebih supportnya lebih tinggi daripada saya.
0: Lebih antusias.
5: Saya bilang apa sih yang bisa yang mendominasi mereka sampai punya niat, punya semangat yang tinggi. Kalau bicara astronot, udah kayak seperti tidak bicara partai dan warna lain sebagainya. Kita sudah satu.
0: Sudah keluarga lah. Ya.
5: Makanya itu yang jadi kebanggaan saya sampai dengan hari ini, dan jadi pertanyaan besar bagi dalam diri saya bahwa kenapa sampai mereka sampai dengan saat sekarang punya, dan mudah-mudahan itu bisa teradopsi bagi teman-teman band yang lain walaupun
0: Betul.
5: Kita sudah dengan band baru, tapi tidak lupa dengan band-band lama kita kemarin, apalagi yang kita berangkat dari awal, dari susah, dari nol. Jadi seperti itulah, jadi jiwa kebersamaan kekeluargaan itu. Bahkan sampai kemarin saja waktu kawan kita berduka, semua teman-teman ini ngumpul, nggak ada yang absen.
0: Okay.
5: Semua ngumpul. Saya lihat semua dari tatapan wajah mereka semua keluar air mata. Memang merasa kehilangan.
0: Oke. Okay.
5: Merasa kehilangan. Kita doain semoga insya Allah almarhum diterima di
0: sisi
5: Allah. Dan mudah-mudahan karya ini kan lagu Puisi Cinta ini merupakan ciptaan beliau, karya.
0: Wow.
5: Mudah-mudahan dengan lagu ini semakin orang dengar, semakin orang suka, mudah-mudahan menjadi amal jariah juga buat dia.
0: Amin. Alright. Sebenarnya masih pengen tanya-tanya lebih lama lagi, cuman waktulah yang membatasi ya, Om.

Balik lagi masih di teman sore kamu. Masih ada Ibrahim Rian dan juga teman-teman dari Astronaut. Oh, oh, oh, my God.

0: dari Bukan Puisi Cinta, salah satu lagu yang memorable bagi generasi milenial. Milenial bahkan yang lebih apa boomers mungkin juga ya apa ya besar dengan lagu ini juga ya. Jadi nanti akan kita main live gitu. Tapi sebelumnya saya mau pamit dulu buat teman-teman yang ada di Pro2 FM Manado, Pro2 FM Tahuna. Terima kasih banyak sudah mendengarkan teman suara kamu. Teman-teman astronot mungkin mau say goodbye bagi ya, teman-teman yang di Manado. Ya. Kawanua.
1: Jangan lupa dengarkan lagu.
0: Yes.
1: Cinta.
0: Di mana bisa mendengarkan?
1: Di
0: Pro2 saja ya.
1: Platform stream sudah rilis semuanya di YouTube juga. Kita baru rilis official video klipnya.
0: Wow, jadi sudah ada di semua digital platform ya. Untuk official sosial media ada?
1: Official sosial media ada di Facebook.
0: Astronaut fanpage-nya. Band, oke, fanpage-nya ya. Bisa kamu langsung ikutin Instagram.
1: Instagram OTW.
0: Oke, okay, kalau begitu.
2: Intinya bro. Orang pasti tetap ada.
0: Wah. Akan selalu ada. Itu yang paling luar biasa.
2: Sementara ini kita cek ombak dulu kalau orang bilang ya.
0: Oke.
2: Masih terterima tidak?
0: Siap.
2: Mudah-mudahan masih terus terterima di masyarakat.
0: Oke, luar biasa closing statement dari Bang Uwam. Kita tunggu juga karya-karya berikut dari Astronaut. Semoga senantiasa eksis. Showcase-nya tadi kalau misal jadi kita undang lagi lah ya. Kalau jadi showcase ya, maka dari itu jadi tanggung jawab dari teman-teman Astronaut. Harus dijadikan lah ya.
1: Amin.
0: Oke lah kalau begitu kita langsung dengarkan saja. Ini dia Bukan Puisi Cinta yang akan dibawakan secara live oleh teman-teman Astronaut. Selamat mendengarkan.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Afsak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.
3: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: apa cuaca hari ini?
1: Ya, info cuaca pada hari ini, untuk hari ini edisi Jumat 17 Juli 2026, untuk malam nanti ya teman produser. Oke. Untuk Kota Maldo, Bitung, Temon dan juga Kota Mobagu, malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan. Selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa yang malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan ya teman produser. Begitu juga untuk Minahasa Utara, Selatan dan juga Tenggara yang malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan. Dan next selanjutnya untuk Kabupaten Bolmong yang malam nanti juga diperkirakan akan terjadi cerah berawan juga nih ya di sana, terkecuali untuk Bolmong Selatan yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja, dan juga Bolmong Timur yang malam nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal di sana. Dan terakhir untuk Pulau Sitaro, Sangihe dan Talaut yang malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan juga nih ya teman produa. Oke, jadi itu dia teman produa info perakhiran cuaca kita hari ini untuk malam nanti wilayah Sulawesi Utara yang rata-rata di sini terlihat akan cerah berawan semua nih ya, terkecuali untuk Bolmong Selatan dan juga Bolmong Timur nih. Oke, dan next lah ini kita akan ada informasi selanjutnya dari aku ya. Dan nanti pada pukul 5:55 kita akan break untuk azan maghrib terlebih dahulu. Oke teman produa, jadi jangan kemana-mana. Saya Runus dong, kalau bukan di Indonesia, mau bersama produa Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: It's Music Trap Day.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Hits Music.
1: Hits Music.
2: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Teman terbaik kamu.

seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi,

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hour Hit Music Station.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
2: Perdua FM, teman terbaik kamu.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Broadway FM Manado, teman terbaik kamu.

0: balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks, karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
1: Iya, benar. Ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
0: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
1: Benar-benar.
0: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya, karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
1: bener
0: sama?
1: Benar sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
0: Yes. Berempati sih.
1: Berempati.
0: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga, sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
1: Benar.
0: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
1: Yes.
0: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
0: Iya.
1: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
0: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini, karena aku yakin aku gak bilang kayak gak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin. Berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu. Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir gak sih kalau soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku sopokan. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati. Tapi ya lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
1: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
0: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
1: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
0: Iya kan? Jadi bilangin emotional stable.
1: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
0: Berantem gitu.
1: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance
0: karena ya? Sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian di mana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
1: Iya sih, benar.
0: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya. Kayak
1: bener.
0: Aku mahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
1: Iya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
0: Koma sih ya. Kita tunggu lagu terbaru.

0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta,
0: oh,
1: itu
0: cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, okay.
1: Rasa jatuh cintanya pertama,
0: butterfly
1: pertama,
0: era gimana? Gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius.
0: Okay.
1: Dimana kayak oh iya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya.
0: Keseriusan cinta.
1: Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita mau nulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia, tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga, kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya. Bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Bah, itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul. Malah main. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedbacknya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya,
0: gimana? Padahal emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget.
0: Capek banget.
1: Secara ya emosionalnya.
0: Iya. Maksudnya secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh. Pas recording.
0: Iya.
1: Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
0: Bener. Ya. Bener. Cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas
0: kan. Makanya. Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini. Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Gitu. Cuman kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi. Makanya, ya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya, pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah yang adalah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduksi sama
1: Bela Negara
0: Abi
1: dan
0: ya?
1: Juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya mungkin jadi EP.
0: Ya, aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
0: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti akan jadi EP
1: aja.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Oh, terima kasih. Senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh ngap rasanya. Gak kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Mm-hmm. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu, kayak diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya bernyanyi tuh?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
0: oh, wow. Okay.
1: Mariah Carey, terus Kokoli.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget.
1: Iya, pas biopiknya naik bener-bener. Itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman Pro 2 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya. Bener. Ada pengen galau. Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Oh, seru deh kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Nextnya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin di tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang nggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibesnya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu gitu ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, gue nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman Prodo pengin tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya di RUTH GRCH untuk Instagram-nya aku sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua.
0: Oh, wow.
1: Itu bisa di Passion Vibe Channel.
0: Oke.
1: Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Prodo FM seluruh Indonesia. Oke, okay, last but not least, kira-kira apa ini yang hampir disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Prodo seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Prodo di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima kasih.
0: Congrats buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya. Di tahun ini berarti. Nanti main lagi kesini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: 107,7 Pro 2 FM mana dong?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jalan Radio nomor 1 Tika Laris mana ya? Selamat malam untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin RRI Pro 2 FM kesayangan kamu yang tadi udah gabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat. Udah siap untuk seru-seruan malam hari ini bareng aku Dewi Purwati. Kita bakal ngobrolin sesuatu di jaga malam, jadi jangan sampai kamu ketinggalan. So don't go anywhere. I will be right back.

0: bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: It's terbaru di Pro FM.

bikin kamu lebih baper di hari Jumat ini ya, teman Pro 2. Kalau misalnya teman Pro 2 pengen request lagu-lagu yang mengingatkan kamu sama masa lalu atau entem-entem yang bakal membawa kamu ke dalam keheningan malam hari ini, asik banget, boleh banget. Buat semua teman Pro 2 yang lagi nonton live TikTok, thank you ya. Buat Jinov, ada juga Babardi dan teman-teman yang hari ini lagi nonton dari Dosis, semoga bisa overdosis sambil minum kopi di sana. Buat Ibu Kepala Cabang BSI Sorong, udah bukan Sorong lagi ya. Buat Bunda Iva, thank you banget udah nonton. Apa kabar? Udah turun berapa kilo nih? Hari-hari kayaknya 10 kilo terus kalau jogging pagi-pagi ya. Buat Pinky yang udah gabung, thank you banget. Katanya hari ini pengen request Aku JJ dari Bila. Aku lihat dulu ya kalau masuk apa enggak. Buat Aris juga, ditunggu namanya dari Linkin Park. Nanti bakal diputerin. Atau mungkin teman Pro 2 hari ini pengen curhat-curhat sebentar, boleh. Kita mau ngomongin apa ya enaknya malam hari ini teman Pro 2? Ngomongin kehidupan kayaknya bakalan seret banget nih tenggorokan ya. Karena sepertinya setiap orang tuh punya struggle-nya masing-masing. Termasuk kamu yang mungkin kuliahnya jauh, ditinggal sama keluarga ya kan. Terus juga mungkin ada yang lagi struggle juga sama hubungannya, sama percintaannya maybe, atau karirnya sekarang ya kan. Kayaknya sih lebih apalagi ya, lebih membuat malam hari ini tuh terasa lebih berat kalau ngomongin soal kehidupan yang aduh terlalu memusingkan teman Pro 2, indeks ekonomi yang tidak baik-baik aja ya. Jadi kita ngobrolin sesuatu yang seru soal sahabat kita yuk teman Pro 2, mau gak sih? Sambil request lagu yang kamu suka ya. Buat Bunda Iva yang juga hari ini pengen request, boleh banget. Tapi jangan lupa ya, share dulu live TikTok kita malam hari ini sambil tetap layarnya. Yang ngasih gift juga alhamdulillah, kalau enggak juga gak apa salah. Yang penting kamu dengerin Pro 2 FM Manado dari manapun ya. Tinggal drop di kolom komentar aja, kira-kira kamu lagi nonton dari daerah mana nih. Terus teman Pro 2 juga yang mungkin pengen WhatsApp aja untuk kasih tahu ke Dewi pengen request lagu malam ini, boleh banget di 0851 9088 9797. Intinya kita bakal menikmati malam ini bersama. Jadi jangan sedih teman Pro 2. Selagi masih siaran, aku kayaknya bakal nemenin kalian semua sampai selesai. Oke deh. Dan gak perlu lama-lama, yuk kita flashback dulu ke masa-masa dimana anak band tuh berkualitas semuanya. Karena barometernya tuh Linkin Park gitu ya. Atau barometer lainnya tuh kayak kalau ada penyanyi cewek yang pengen ngeband, yang gak jauh-jauh dari Paramore gitu. Atau dulu-dulu dengerin The All American Reject gitu kan. Jadi kayak malam hari ini kita kembali ke masa itu yuk teman Pro 2, setelah diterpa sama hipdut-hipdut terus.

0: 3, 2, 1.
1: Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
2: Mana dia?
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Satu single dari Paramore, spesial banget buat Debbie Damayanti Puspayati, gitar selalu, yang hari ini lagi nonton TikTok kita untuk jaga malam. Semoga kamu bisa menikmati malam hari ini sambil nonton gitu ya, bareng keluarga maybe, atau mungkin juga buat Kak Yuna Lender yang ingin saya sebutkan namanya tapi sepertinya identitas dia akan terbongkar sia-sia di sini, yang katanya hari ini juga pengen request Iris, nanti bakal aku puterin ya, bersabar aja. Karena sebelumnya tadi ada yang request lagunya Geisha, kalau gak salah siapa tadi ya aku lupa nih, MRDY, kamu tuh namanya siapa sih? Anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh mempersulit hidup penyiar, ngerti gak sih? Kalau masuk TikTok tuh nickname-nya aneh-aneh semua gitu ya, kita jadi tidak bisa berkenalan, begitu kan. Salam kenal juga buat Rindu underscore NN, yang katanya kangen banget nih, katanya dulu dia jadi penyiar di 103,4 Aruna FM Manokwari, Papua Barat. Sekarang lagi ikut suami di Minut. Ya gak apa-apa ya, mengejar ridho dari sang pencipta, ya mau gak mau harus meninggalkan apa yang mungkin kamu sukai gitu. Buat Big Haha, hari ini pengen request lagunya. Oh ternyata Big Haha yang request tadi, bukan Yuna. Mohon maaf ya, kesalahan ada pada penyiar. Buat Aris juga yang udah aku puterin lagunya, semoga kamu hari ini bisa lebih bahagia. Okay deh. Oh katanya MRDY dia gen milenial bukan Gen Z. Aduh, kalau gen milenial harusnya nickname-nya enggak kayak begini. Biasanya dia pakai part 2, ya kan? Part 1 atau cayang kamu celalu gitu. Aduh, tapi kalau ngomongin masa-masa itu, kangen enggak sih teman Pro 2? Sama masa-masa zaman dimana kamu pakai seragam sekolah atau bersama besti-besti kental kamu yang menikmati dunia remaja pada zamannya, yang mungkin hari ini pengen sharing-sharing cerita kamu bersama sahabat-sahabat kamu yang gak tentang masa lalu juga, boleh sih ya berbagi sedikit cerita gitu. Apakah mungkin salah satu cerita kamu bisa jadi lucu malam hari ini untuk kita bagiin ke teman-teman lainnya yang mungkin lagi dinas malam, yang lagi kangen sama sahabatnya, atau mungkin lagi menikmati malam hari ini yang katanya sih anginnya agak lumayan kenceng ya. Cuman memang kemarin BMKG bilang nih teman Pro 2, kita harus berhati-hati di tengah kondisi El Nino yang gak jelas ini. Mau gak mau sebagian daerah bakalan kering kerontang, sebagiannya bakalan diterpa angin kencang ya. Jadi bersyukurlah di kota Manado dapat anginnya ya. Tapi kayak gak bisa disyukuri banget juga ya, takutnya nanti ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Soalnya kalau misalnya kamu buka-buka juga Instagram dan TikToknya RRI Manado, kamu lihat di daerah Kolongan itu ada salah satu kejadian yang cukup memiriskan di sore hari ini, di mana ada kecelakaan, ada pohon tumbang karena memang angin cukup kencang ya. Jadi berhati-hatilah dalam perjalanan untuk kamu yang berkendara. Okay deh. Yang paling penting hari ini apapun aktivitas kamu, dengerin Pro 2 FM sampai selesai. Sekali lagi drop komentar kamu yang pengen ceritain soal persahabatan kamu ya kan, secucok apa gitu, atau mungkin ada kisah-kisah lucu lainnya, boleh sekali, gak masalah ya. Mau hal-hal yang tidak terlupakan bersama sahabat-sahabat kamu juga masih bisa ya kan. Kayak Veronica, ini kayaknya anaknya Om Strom nih. Udah gabung, katanya lagi dengerin dari Pangkal Pinang lewat RRI Digital. Siaran RRI Digital bagus banget ya Kak, jernih ya lagi. Katanya salam kenal dari aku, mau cerita-cerita sedikit aja. Tapi katanya disclaimer nih, aku gak mau menyebutkan namanya, boleh gak sih? Boleh, tinggal kamu cerita aja, WhatsApp aja sepanjang-panjangnya. Kalau misalnya di TikTok agak terhambat gitu ya untuk batasan karakternya, bisa banget WhatsApp, oke? Di 0851-988-9797. Kamu juga bisa langsung aja WhatsApp ke situ ya, sambil request lagu-lagu yang kamu suka. Gak usah lama-lama, kita ke Geisha dulu, Mustahil Tuk Bersama, spesial untuk semua teman Pro 2.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ini kok kita muterin lagu-lagu lama ya, dari Linkin Park, Paramore. Ya Paramore mungkin agak sedikit masih baru gak sih, Still Into You? Enggak juga tuh, rilisan lama kayaknya. Goo Goo Dolls juga. Mohon untuk dimengerti karena penonton live TikTok kita malam hari ini agak brutal dan rata-rata semuanya baby boomers menuju millennials. Jadi cocok kayaknya ya sama topik kita malam hari ini, mengenang masa-masa bahagia kamu bersama sahabat-sahabat kamu di masa lalu. Kira-kira kalau misalnya kamu pengen mengulang untuk kembali ke masa itu, kamu pengen kembali ke masa yang mana gitu. Soalnya aku lihat nih ada Aris, ada Yuna ya kan, terus juga siapa nih tadi ada Zikra gitu kan, MRDY, yang hari ini tuh kayak flashback ke masa-masa mereka zaman sekolah dulu yang masih main-mainan klasik, gak kayak anak-anak sekarang gitu ya, tiba-tiba brojol udah jadi atlet e-sport gitu. Kalau dulu kita benar-benar kayak bermain dengan alam, sekarang ya memang agak-agak susah ya. Sebenarnya kalau di Manado, di lingkungan aku sendiri, sebenarnya masih ada sih yang sering main layangan, yang masih kejar-kejaran nyari layangan. Cuman ya memang kondisinya tuh gak kayak zaman kita anak milenial yang masih banyak ruang-ruang terbuka untuk kita main di lapangan, bersentuhan langsung dengan alam gitu kan. Pulang-pulang kalau gak luka becek-becek. Jadi ya emang kalau misalnya kita bilang anak zaman sekarang gak seru, sayang aja dan sedih gitu, karena mereka gak bisa merasakan apa yang kita rasakan kayak dulu. Bener dong. Tapi kalau misalkan kamu hari ini pengen cerita soal sahabat kamu, cerita persahabatan kamu di zaman dulu, atau zaman-zaman yang mungkin pengen kamu ulang kembali gitu ya, pengen di-share malam hari ini, boleh sekali. Buat Rika yang lagi dengerin dari Bandung, thank you banget ya udah menyisihkan waktunya untuk mampir malam hari ini. Kita doakan semoga Rika juga bisa main ke Manado secepatnya ya. Tadi soalnya ada juga yang gabung, dia asli Manokwari tapi sekarang ikut suami di Manado, dan semoga kalian semua betah sih menikmati Manado dengan slow livingnya yang kayak kamu bisa menikmati gunung pantai secara sekaligus gitu, dan mau kemana-mana gak riweh, gak ribet, injury time juga bisa. Apalagi buat semua teman Pro 2 juga yang mungkin dihantui rasa sedih karena aduh bakalan pindah ke Manado, yakinlah mungkin ya sebulan awal kamu ngerasa kayak sepertinya tempat ini tidak cocok. Tapi kalau kamu udah bergaul sama orang-orangnya, pasti pantang pulang. Anyway, yang pengen request sambil ngobrolin soal persahabatannya, boleh sekali ya. Hai Anil, jadi rindu nih siaran radio waktu masih SMK. Kenapa tidak menjadi penyiar radio seperti kita-kita aja? Karena mimpi kamu itu bakalan bisa jadi kenyataan gitu ya. Ditungguin aja nanti kalau BKN buka formasi untuk RRI di seluruh Indonesia, kamu bisa daftar ya. Kalau misalnya kamu jurusannya komunikasi ya kan, D1

S1, D2, S1 pasti bakalan bisa jadi penyiar atau enggak bakalan bisa jadi jurnalis di Radio Republik Indonesia. Dan semoga mimpi kamu untuk bekerja sesuai passion bisa terwujud, ya kan? Buat Zikra yang hari ini request lagunya Tulus, Teh Hijau nanti bakal diputerin ya. Katanya siapa nih? Ada si Vicky. Hai Vicky, aku pengen jadi penyiar radio kak. Boleh lah, kenapa tidak? Tidak, semua bisa belajar kok ya, asal ada keinginan, kenapa tidak. Kita hari ini ngobrolin yuk soal masa lalu, persahabatan, dan hal-hal yang pengen kamu ulang kembali. Nih ya, kalau kita agak-agak deep talk soal kembali ke masa lalu, tergantung kamu pengen kembali ke masa yang mana. Masa yang pengen kamu perbaiki atau masa yang pengen kamu nikmati kembali. Mungkin sekarang lebih ke nikmati kembali aja ya. Aku mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain dan tidak semua orang sama gitu. Maksudnya ada yang bisa menikmati masa lalunya sesuai dengan kodratnya. Kok kodrat sih? Lebih ke sesuai dengan waktunya gitu. Maksudnya waktu anak-anak atau waktu dia dewasa dan remaja, itu tuh dia nikmati sesuai gitu. Jadi kayak ada yang mungkin masa anak-anaknya bermain ya, bersahabat dengan orang-orang baru, tapi tidak semua orang seperti itu. Cuma kalau misalnya aku disuruh kembali ke masa kecil, aku pengen menikmati banget masa-masa aku nonton kartun di hari Minggu teman pro 2, terus main di sungai gitu ya, nangkapin capung, terus juga ngumpulin biji ketapang. Masa-masa dimana kayak kita gak mikirin beban hidup di era dewasa ini, ya kan? Cuman kalau ngomongin masalah persahabatan zaman dulu tuh, yang paling aku kangenin adalah masa-masa SMP yang bahagia. Karena sejujurnya masa SMA aku itu cukup berat juga, karena sudah sembari bekerja. Tapi minimal kayak perjalanan hidup orang kan beda-beda ya. Cuma gak mungkin gak ada masa yang bisa kamu kenang kebahagiaannya. Nah, kamu bisa share di hari ini, karena aku juga pengen spill sahabat-sahabat aku yang semoga hidup bahagia. Dan juga semoga kita bisa bertemu kembali di suatu waktu, karena momen di hari ini aku bertemu banget dengan banyak orang. Banyak orang yang dalam artian kayak aku bertemu dengan teman aku zaman SMP, zaman SMA di situasi yang sama, ya kan? Barusan beberapa jam yang lalu itu membangkitkan emosi aku ke masa lalu yang ngerasa kayak wah, ternyata aku dulu punya kenangan seindah ini ya. Nah, nanti teman Pro 2 bisa WhatsApp aja di 085190889797, atau teman Pro 2 yang mau drop di live TikTok kita juga bisa sambil request lagu yang kamu suka ya. Kita ke Mary dulu yang udah join. Selamat malam RRI Pro 2 FM Manado. Katanya hari ini lagi memeriksa nilai siswa-siswi, iseng dengerin radio, ternyata topiknya lumayan bagus nih. Katanya kalau mau cerita soal dia dan sahabat-sahabatnya, puji Tuhan banget sampai sekarang kurang lebih 19 tahun kita bersahabat. Katanya dia ini punya teman-teman yang sangat-sangat loyal dengan dia, walaupun kita terpisah dengan jarak yang cukup jauh, tapi senanglah katanya masih bisa membangun hubungan yang baik dengan mereka semua. Sedikit cerita, di era-era aku ini, dulu kita sering banget dengerin radio Deo, dan pada saat itu ada program acara yang saling tuker nomor handphone di udara. Jadi ceritanya, aku sama teman aku tuh gabung, kalau gak salah di salah satu radio di kota Manado yang hits banget katanya. Nah, pada saat itu si penyiar ngasih identitas si cowok ini katanya. Nah, terus walaupun gak dikasih nama asli, tapi kita tuh tertarik aja karena kok biografi sih, profil dan biografinya katanya bagus banget. Terus tiba-tiba si penyiar meng-announce lah nomornya dia, dan kita langsung save. Jadi kala itu juga langsung PDKT sama dia. Ternyata dia adalah salah satu sahabat sekelas kita, dan terbongkar pada saat kita mau ketemuan katanya. Lucu sih sebenarnya zaman itu, karena waktu itu tidak ada app dating kayak zaman sekarang, kayak anak-anak muda bisa kenalan sama orang di ujung dunia sana. Sementara zaman dulu kita terbatas aja gitu, pengen nyari jodoh dengerinnya radio. Iya kan? Ada gak sih yang ngalamin hal yang sama? Kalau kata Yuna nih yang lagi nonton di live TikTok kita, Gen Z belum pernah nyobain katanya telepon pakai telepon umum, terus abis itu gak ada uang logam katanya. Ada MRD juga, taunya udah touchscreen lagi semuanya sekarang, iya kan? Aduh, kalau Zikra mah beda lagi era-eranya dia. Masa pacaran pakai SMS, ya Allah. Atau enggak pakai telepon tengah malam. Ada kan yang pernah nyobain itu zaman dulu?

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

dengerin singlenya David Guetta, Chasenim featuring saya ini. Kamu berarti anak gaul banget karena nonton atau nonton sih, dengerin lebih tepatnya ya. Single ini itu dalam keadaan yang gelap berasap. Kira-kira waktu lagu ini lagi ngehits banget, kamu umur berapa teman Pro 2? Mungkin Gen Z zaman itu tuh masih SD kali ya. Tapi kalau misalnya kamu penonton setia live TikToknya Pro 2 FM yang sekarang tuh lagi kayak throwback banget ke zaman-zaman itu, kembali ke sekitaran mungkin 10 tahun yang lalu atau mungkin lebih ya kali ya. Yang intinya tuh zaman-zaman itu kalau dengerin single ini pasti kamu lagi galau berat atau lagi diem-diem bareng bestie-bestie kamu menikmati lagu ini di suatu tempat. Aduh. Tapi ngomongin masalah bertemu dengan bestie, aku hari ini udah kopdar ya kan sama Boya, Lin, seneng banget. Dan topik kita juga kurang lebih sama, ngobrolin soal masa lalu nih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen cerita-cerita soal masa lalu yang pengen kamu kenang atau hal-hal lucu, ngobrolin soal persahabatan kamu, di sini waktunya. Plus juga kamu bisa request lagu yang kamu suka, oke deh. Buat Yes katanya pengen request lagu Icon Close Up. Nah, aku mau Google nih. Aku kayaknya aku kayaknya familiar nih sama iklan Close Up nih. Ada yang mau ngasih clue gak sih teman Pro 2? Kayak lupa-lupa inget sebenarnya gitu. Tapi nanti aku coba cari ya iklan Close Up yang mana nih. Terima kasih buat Juan yang udah WhatsApp juga. Katanya malam hari ini cuman mau flashback aja ke era-era dimana aku pakai putih abu-abu. Terus yang punya handphone pada saat itu cuman orang-orang kaya doang. Tapi kita tuh bisa banget deh janjiannya ngumpul di mana dan semua tepat waktu gitu. Nah, kalau di Manado sendiri di eranya dia tempat buat mereka jadiin titik kumpul itu di lorong Bank BCA. Nah, zaman dulu itu tuh jadi pusat di mana angkot-angkot semua trayek ngumpulnya di situ. Iya lagi, bener. Jadi kayak kalau misalnya ngumpul jam 3 udah disounding aja, ngumpul jam 3 mau kemananya itu belakangan gitu. Tapi beda kayak zaman sekarang ya, zaman lebih canggih tapi kita lebih molor-molor waktunya. Zaman dulu kayak jam 3 ya udah jam 3 emang benar-benar udah ngumpul di sana, terus ya udah cabut kemana gitu. Zaman sekarang kayak OTW itu bertanda dia baru mau siap-siap, ya kan? Ada Lucky juga yang hari ini udah join. Hai Dewi, selamat malam. Boleh gak request lagunya Bad Bunny tapi pilihin? Kalau mau kembali ke masa lalu dan kira-kira dikasih kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman, katanya sih dia pengen banget sama teman-teman zaman SMA-nya dulu gitu. Karena aku mulai bergaul katanya di zaman-zaman itu. Soalnya aku tipe-tipe yang introvert sih. Mau titip salam buat Lenny, Dio, ada juga Rio, ada kakak OL yang sekarang lagi dengerin sampingan aku OTW ke Tondano katanya. Salam hangat untuk semua teman-teman SMA 1 Manado angkatan 2016. Semoga semua sehat-sehat aja katanya. Amin. Ini aku tadi sempat baca di TikTok ya, Yuna sama MRDY bilang gitu. Zaman dulu tuh kayak susahnya kita enggak kayak sekarang. Kayak kamu tuh harus mikir 1000 kali untuk SMS ke teman kamu karena dibatasi dengan karakter. Iya dong. Jadi kayak singkat-singkatan zaman sekarang itu sebenarnya hasil daripada perenungan ya anak-anak milenial pada saat itu. Karena kalau kamu lebih gitu dari 160 karakter itu akan masuk 2 lembar. Jadi sekali kirim SMS kamu harus keluar biaya 2 kali gitu. Misalnya satu kali ngirim SMS 300 perak gitu. 300 perak itu berarti bos gitu. Karena 160 karakter tuh dikit banget. Jadi kayak yang disingkat jadi YG ya kan. Terus apalagi ya mau bilang apa ya, untuk kamu 4 itu diganti jadi 4 gitu. Mau bilang setuju S sama 7 ya kan. Jadi kayak zaman sekarang tuh mungkin Gen Z tidak bisa merasakan gitu kesulitan kita di era-era transisi pada zamannya. Kalau menurut Boya zaman dulu ke Telkom buat telepon temen di telepon rumahnya, iya lagi. Nah, zaman dulu juga ya, repotnya nih Gen Z yang budiman,
Jadi dulu kita tuh kalau misalnya di rumah punya telepon rumah itu dilengkapi dengan apa? Buku telepon. Jadi kayak bukunya tebel banget ya kan? Tebel setebel-tebelnya. Dan itu semua nomor telepon dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia ada. Jadi kamu cari berdasarkan huruf depannya. Ngeri kali bukan? Ih gila. Kayak sekarang tuh mau buka kontak gampang aja. Pakai satu telunjuk atau jari aja udah bisa menelpon siapapun ya. Kalau menurut Zikra, zaman dulu belum ada video call. Kalau sekarang video call sampai mau meledak katanya. Asik. Ya deh, yang paling sleep call. Terus juga menurut Yuna katanya ke Telkom karena lebih murah. Iya lagi. Itu juga zaman dulu kayak ada interlokal gitu kan. Wah, memang ya zaman dulu tuh se-flingstone-flingstone-nya kita. Tapi beneran deh, hidup tuh terasa seru sekali. Gak kayak sekarang apa-apa tuh bawaannya mental breakdown ya kan. Seperti yang kamu lihat banyak kasus korupsi yang lagi diangkat gitu. Ya syukur alhamdulillah sih ya. Karena setidaknya biang-biang kerok itu akhirnya diciduk juga. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya cuman aku do mekanik aja, kita juga jadi sedih kan. Ini kayak mau nangkap koruptor atau cuman pancing-pancingan semata gitu. Aduh sedih kalau begitu teman pro 2 ya. Mending kita ngobrolin masa lalu, teman-teman yang paling kamu rindukan atau hal-hal lain yang pengen kamu ceritakan malam hari ini ya. Buat Yes yang udah join hari ini, mungkin kamu ingetin lagi, kamu tadi request lagu apa? Aku agak-agak lupa nih ya, karena sepertinya chattingannya udah kependam nih. Kalau aku scroll ke atas kayaknya udah tidak memungkinkan untuk mendapatkan lagu kamu. Tadi ada yang request lagunya Raim Laude, kamu bisa komen lagi kalau masih dengerin lewat TikTok, aku bakal puterin ya. Kalau belum, kita dengerin lagunya Pamungkas dulu, single yang lagi ngehits sekarang di kalangan Gen Z. Buat kakak-kakak milenial yang belum tahu, dengerin sampai selesai.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Wajo!

paling-paling mencuri perhatian, karena kemarin Bad Bunny itu jadi pusat perhatian banyak orang, teman Pro 2, gara-garanya dia salah satu penyanyi Latin yang akhirnya mendobrak semua hal-hal yang bisa dibilang cukup tabu pada saat itu. Tapi banyak yang gak tahu kalau Bad Bunny ini tuh sebenarnya anak millennials banget, teman Pro 2. Dan dia bilang kayak sebenarnya era zaman dulu dibandingkan zaman sekarang lebih enak zaman dulu. Walaupun bisa dibilang apa-apa sekarang lebih canggih gitu ya. Kayak mau bayar apa-apa pakai handphone. Terus sekarang juga kayak mau pesan apapun tuh gampang. Dulu kita harus keliling-keliling dulu di mall, di pasar gitu kan. Terus Bad Bunny juga bilang katanya kedamaian zaman dulu itu sebenarnya direnggut dengan kemajuan teknologi zaman sekarang. Bener gak sih teman Pro 2? Soalnya yang lagi nonton live TikTok hari ini tuh bener-bener kayak gen milenial semuanya. Ada juga baby boomers akhir-akhir gitu yang sepertinya masih kangen sama zaman-zaman dulu. Tadi ada yang ngebahasin soal katanya kalau kuota internet 20 MB itu udah pakai FB-an lancar aja. Tapi kamu pernah inget gak sih teman Pro 2, zaman dulu tuh kita FB-annya itu ada paketan yang kamu bisa tetap online, bisa chattingan, tapi kamu gak bisa ngeliatin foto orang atau gak bisa upload sesuatu gitu. Karena pulsa kamu terbatas, tapi masih bisa internetan ya kan. Ada juga yang tadi bilang katanya pakai Opera Mini kalau mau buka Facebook lama banget gitu. Kayak kamu mau buka beranda ke inbox, dulu namanya chat ya, itu tuh kayak lama pula gitu. Dan kalau ngomongin masalah keseruan kita transisi dari handphone poliponik ke BBM, itu juga ceritanya beda-beda teman Pro 2 ya. Tapi buat kamu Gen Z yang hari ini pengen bercerita tentang kisah kamu yang tidak diketahui om tante seperti kata ini, juga boleh ya, sambil request lagu yang kamu suka. Buat guys hari ini yang pengen dengerin lagunya Justin Bieber Down to Earth, bersabar saja, nanti kita putarkan karena itu sepertinya anthem para millennials, iya gak sih? Kita hari ini udah ada beberapa WhatsApp yang gabung nih ya, dan lucu-lucu tadi sempat aku baca-baca juga. Sepertinya ini akan menarik kalau kita bahas bersama ya. Tapi sebelumnya Dewi ingatkan, yang mau ikutan gabung, mau ngobrolin soal masa lalu yang paling melekat di pikiran kamu gitu ya, yang pengen kamu bahas malam hari ini, boleh sekali di 08 51 90 88 97 97. Buat call Mel, aku yang pakai Webtrick. Okay, baiklah. Ada juga yang kalau misalnya ngomongin masalah zaman-zaman dulu ya teman Pro 2. Nih kalau ngomongin masalah pertaruhan hidupnya gen millennials, luar biasa banget teman Pro 2. Kenapa? Karena kita tuh berada di masa-masa transisi yang apa ya, benar-benar butuh perjuangan. Karena zaman sekarang sepertinya kamu yang pakai Android berselisih paham sama yang pakai Apple, seperti nya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jauh gitu. Maksudnya ya udah kamu pakai Android aja, aku pakai iOS aja gitu. Tapi zaman dulu tuh kita yang pakai handphone poliponik benar-benar tidak bisa menikmati hidup teman-teman yang pakai BB ya, karena yang pakai BB tuh udah benar-benar kayak wah gila, dia tuh hidup di zaman atau era yang paling maju gitu. Karena zaman itu yang pakai BB ya, kalau misalnya kita perhatiin dia udah pakai kode SOS, berarti ya sinyalnya kurang baik gitu kan. Atau ada juga yang kalau pakai profile picture warna hitam, berarti jangan diusik, dia lagi mental breakdance. Atau mungkin juga kamu yang lagi galau tuh sering dengerin lagu-lagu galau biar teman-teman kamu notice gitu. Karena lagu yang kamu dengerin dari MP3 kamu di BB waktu itu bisa terkonek ke BBM di statusnya. Jadi secara otomatis kayak Instagram zaman sekarang teman Pro 2. Nah itu diadaptasi banget di BBM zaman dulu. Terus juga di zaman dulu itu kayak serunya adalah sebelum kamu berkenalan dengan banyak orang gitu lewat dating app, ada yang namanya Meet3 ya kan. Itu tuh kayak kamu bisa curcol sama orang random, terus adik kakaan ya kan, terus tiba-tiba pengen ketemuan. Aduh, masa-masa yang sungguh sangat alay. Kalau Amai kayaknya ceritanya bakalan seru-seru nih ya. Kalau ngomongin masalah pergaulan zaman dulu nih, karena dia punya banyak cerita yang seru-seru. Tapi pasti Amai aku bisa menebak, hari ini pengen request Wotah lagi kan. Ada juga kita ke Rio yang udah join malam hari ini. Selamat malam
malam Kak Dewi, izin mau cerita-cerita soal kehidupan aku yang cukup random di zaman dulu, boleh gak sih? Dulu aku ini suka banget katanya kalau misalnya udah gajian itu larinya ke konter buat ngisi lagu-lagu WAF baru. Terus biasanya aku jadiin ringtone biar teman-teman aku itu nanyain ini lagunya siapa katanya. Karena zaman dulu itu lagu tuh populer kalau nggak dari radio ya kan, dari angkot atau dari handphone masing-masing. Ya kan? Pernah dong teman pro 2. Terus katanya masih ingat lagi dulu kalau misalnya kita mau masukin lagu ke handphone itu harus bayar 5.000 satu lagu di konter. Nah loh. Ada yang masih mengingat masa-masa itu? Ada juga siapa nih? Kita ke Petra. Selamat malam untuk Dewi. Apa kabar? Baik. Kalau aku sih kangen banget sama masa-masa SMA aku. Buat teman-teman Semanto Tomohon, semoga orang semua boleh baku dapat dalam keadaan yang sehat-sehat nih. Kalau di Tomohon mah lebih primitif lagi deh katanya. Kita kalau nongkrong di rumah teman, karena zaman dulu di Tomohon gak punya kafe-kafe kayak zaman sekarang. Iya lagi, aku ngeliatin zaman sekarang tuh beda banget ya. Tomohon tuh jauh-jauh berkembang dan aku sangat-sangat senang. Karena zaman aku aja yang tergolong milenial pertengahan menuju akhir tuh, kalau mau nongkrong, kalau gak di warnet ya di rumah temen emang. Karena kita mau kemana lagi? Dulu jangankan kafe, di Manado tuh, di Tomohon tuh ya, itu tuh cuman punya warung makan beberapa teman pro 2. Jadi kayak bisa dibayangkan seberapa primitif kita pada saat itu. Aduh lucu ya kalau ngomongin masalah hal-hal yang kayak gitu. Ada Aditya yang mau cerita kalau foto bebe udah pakai karakter Danbo ikat tali di leher berarti dia lagi sakit sekali. Iya lagi. Tapi kalau Danbonya lagi berdua terus ada love di tengah berarti dia udah ada yang punya. Iya dong. Biar masa lalu kita semakin melengkat, yuk kita dengerin satu lagu ini yang sering banget diputerin di radio, yang bakal bikin kamu galau, yang mungkin pada saat itu jadi lagu tersedih di era-era milenial selagi meletek.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Singlenya Justin Bieber yang belum akhir balik kayaknya ini ya, Down to Earth, special buat Yes yang udah request. Thank you banget udah dengerin RRI Pro 2 FM Manado. Percayalah, mereka yang request lagu ini sekarang usianya sudah kepala 3. Sama kayak Ian Juliansyah yang katanya hari ini lagi ulang tahun ke-30. Happy birthday to you. Selamat datang di kehidupan yang lebih memusingkan ini, di era yang dewasa tanggung jawabnya lebih banyak ya. Tapi aku doakan semoga rezeki kamu lancar, terus sehat, dan semoga berjodoh dengan orang baik gitu. Dan selalu dengerin Pro 2 FM Manado. Oke deh. Malam hari ini sepertinya malam dimana kaum-kaum milenial yang udah mulai jompo, yang sekarang udah mulai minum ramuan-ramuan ya kan, kalau enggak ngerebus daun salam 3 lembar gitu ya, atau enggak sekarang kayak kemana-mana udah agak pikir-pikir lagi nih kalau mau makan nasi padang terus banyakin kuahnya karena sepertinya asam urat atau kolesterol akan menyerang gitu. Zaman dulu tuh kayak ih, kita tuh ngeliatin orang tua apa sih mereka gitu, maksudnya minum-minuman herbal, terus kayak aduh kayaknya enggak deh makan udang, ih gila udang sepanstof enak banget, banyak banget, kok enggak mau dimakan karena takut sama kesehatan gitu. Sekarang kita relate loh, padahal baru usia 30-an teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kembali ke masa lalu, mungkin banyak Gen Z yang enggak tahu kalau perjuangan om tante ini dulunya untuk bisa hidup lebih gaul ya kan, itu tuh butuh perjuangan sekali. Dimana zaman dulu distro-distro berkembang ya kan, sekarang kamu mau beli baju, mau lebih spesifik, maksudnya fashion itemnya seperti apa yang pengen kamu beli itu tinggal pesan online. Nah kalau kita benar-benar kayak di kota itu ada distro, ya udah kita beli bajunya di situ, udah jadi anak paling gaul ya kan. Satu orang pakai Black ID, semuanya pakai Black ID. Ngaku di antar kamu yang nonton live TikTok hari ini punya baju Black ID gak zaman dulu? Seru ya kalau malam hari ini ngomongin soal masa lalu teman Pro 2 yang tidak diketahui sama Gen Z. Tapi kalau misalnya Gen Z malam hari ini pengen bergabung dan ngobrolin soal apa aja yang tidak kita ketahui di era kalian ya, yang mungkin keskip sama kita karena harus bayar kredivo atau mencoba untuk meluluhkan hati pasangan biar bisa diajak nikah gitu kan, boleh banget. Bisa WhatsApp di 0897243977. Hari ini ada Amai yang katanya pengen banget dengerin lagunya Tiket. Nah ini nih salah satu single yang juga dulu merajai chart di radio-radio dan tidak kalah galaunya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Loren berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Loren dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Loren meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

dan semua teman Pro 2 yang hari ini flashback ke zaman dahulu ya. Kalau ada Muhammad Taufik yang nanya, emang kita ngobrolin apa sih Neng malam hari ini di Cozy Night? Kita ngobrolin soal gen millennials yang kembali ke masa-masa kejayaannya mereka. Karena jujur li, sekarang kalau misalkan kamu nongkrong di satu tempat yang lagi hype, sepertinya kamu berada di era yang berbeda. Jadi kayak dulunya kita pernah ngeliatin ada nih abang-abangan kita yang umurnya mungkin selisih 10-15 tahun yang lagi nongkrong di tempat kita nongkrong, kayak kita ngerasain ngeliatin dia kayak, ih ini om-om udah tua ngapain kesini gitu. Nah sekarang kita ada di era itu gitu teman Bro 2, yang kayak baru masuk aja mereka tuh udah sungkan lebih dulu karena ngerasa kita udah sepuh gitu ya. Dan kita kalau nongkrong di coffee shop tuh ngerasa kayak, aduh beda generasi banget nih sama temen-temen atau anak-anak muda zaman sekarang. Tapi ya mau gimana, emang era itu akan selalu terus berubah. Tapi kalau misalkan kembali ke era yang zaman dulu membuat kita bahagia, kayak tadi kita ngomongin soal NSP ya kan, SMS, pakai telepon, BBM, terus apa lagi nih, MiG 33 ya kan, Munchkin, atau mungkin juga hal-hal seru lainnya. Nah ini Rio, jadi malam hari ini dia gabung di Pro 2 FM Manado dan dia cerita gitu teman Pro 2. Kalau inget ya zaman dulu nih deh, waktu aku SMA, cara membujuk pacar aku biar orang tuanya luluh adalah beliin martabak. Iya lagi. Jadi kayak ingat zaman-zaman apa Soeharto dulu ya. Karena pada saat itu tuh martabak adalah sajian yang sangat-sangat diidam-idamkan orang tua. Jadi kalau misalnya dia beliin martabak itu sogokan paling lancar untuk ngajakin temennya untuk apelan atau malam mingguan. Iya dong. Kayaknya Boya paling mengerti, apalagi Amai nih. Buat Yuna juga yang masih ikut bergabung malam hari ini, thank you banget ya. Kalian semua udah sangat setia sama RRI Pro 2 FM Manado ngobrolin soal masa lalu kita. Yang lagi nonton live TikTok kita, jangan lupa untuk tap-tap layar, share ke teman-teman kamu juga boleh ya. Yang lagi dengerin di 97,7 MHz atau juga lewat RRI Digital, masih tetap bisa ikutan gabung. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu ya. Bisa langsung WhatsApp aja di 08

51988977 atau bisa DM di @pro2manado2-nya pakai angka. Tadi di kolom komentar di live TikTok kita banyak banget yang mention lagu ini. Jadi kenapa tidak kita flashback ke single yang sudah dirilis sekitaran hampir 19 tahun yang lalu. This is La Luna, Selepas Kau Pergi.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana jas hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

malam yang tiba-tiba berasa jadi kayak RRI Bro 1 Manado nih ya. Karena kita muterin lagu lawas semuanya. Soalnya yang bertemu di kolom komentar malam hari ini tuh rata-rata udah sesepuh ya kan. Buat Keisha yang baru bergabung, selamat bergabung. Kemana aja kamu, atlet karateku. Ada juga siapa tadi ya yang udah ikutan gabung. Terima kasih juga buat Viko yang tadi udah join. Dan untuk semua teman-teman Pro 2, ada Capricorn juga. Halo, host Dewi. Hai, selamat bergabung. Gabung juga buat kamu malam hari ini, pengen request lagu apa sambil mengenang masa-masa itu. Buat Muhammad Taufik yang banyak bercerita soal zaman dulu ya kan, boleh sekali gitu untuk di-share juga cerita dan requestan kamu malam hari ini sampai jam 11 nanti ya. Walaupun sebenarnya ini tinggal berapa menit ya, hitungannya sebenarnya udah masuk sesi yang terakhir saking serunya. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 baru gabung, jangan sedih karena 1 jam ke depan juga masih akan ada lagu-lagu yang menemani kalian semua sampai jam 12. Ngomongin masalah masa lalu, kita ambil yang baik-baik aja ya teman Pro 2. Dikenang dan disimpan baik-baik, karena itu akan menjadi memori terindah buat kita yang mungkin bisa kita bagiin ke anak cucu kita. Kalau dulu-dulu kita duduk terus ngobrol sama orang tua tuh, mereka ngobrolnya soal apa sih? Kayak era-era dimana sisa-sisaan Belanda yang pada saat itu nyari makan susah gitu kan ya. Terus juga kalau mau nonton rame-ramean di rumah orang yang punya TV gitu. Nah mungkin di eranya kita, kalau sekarang ketemu sama misalnya anak kita nantinya, kita ngobrolin soal bagaimana kita memanfaatkan Friendster untuk bergaul, atau juga ngomongin transisi teknologi ya kan, yang mungkin mereka pakai sekarang, itu tuh bakalan jadi momen yang lucu banget teman Pro 2. Tapi ya semoga kalian semua bisa menikmati ya era-era zaman ini, yang mau gak mau kita harus melepas masa gaul kita di zaman dulu dengan Gen Z yang sekarang makin keren-keren. Kalau menurut aku mereka sekarang punya pemikiran yang jauh lebih maju ya, walaupun cukup bebas pemikiran mereka, tapi setidaknya kayak ya anak-anak zaman sekarang tuh udah mulai picky gitu, menentukan arah kehidupan mereka. Gak kayak kita, kita zaman dulu itu masih kayak memikirkan masa depan kita mau kemana juga susah gitu ya. Ya masih dengan saran orang tua lah, atau keinginan mereka untuk masa depan kita seperti apa. Tapi kalau Gen Z zaman sekarang kayaknya enggak deh, mereka udah punya pilihannya sendiri gitu. Saking majunya era kekinian ini yang luar biasa ngebawa dampak buat mereka semua. Ya mending kalian semua sehat-sehat aja teman Pro 2, apalagi gen milenial, semoga terbebas dari darah tinggi, asam urat ya kan, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Dan semoga bisa mendulang rezeki yang lebih banyak, karena sekarang kayaknya vibes-nya kita tuh kayak nyari rezeki untuk hidup yang lebih baik lagi. Ya wes lah kalau gitu ya. Ini udah detik-detik terakhir. Jadi kalau gitu aku tinggal muterin beberapa lagu yang lain ya. Buat Amai Bas ini kayaknya kebanyakan mau nih ya. Tadi katanya maunya request lagunya Tiket. Terus tiba-tiba maunya ngeliatin yang jilbab ijo. Sekarang pengen request lagunya Slipknot. Aku gak ngerti deh mau dia apa ya. Tapi terima kasih lah kalian udah nonton live TikTok kita hari ini. So kalau gitu thank you so much to all of you. Aku Dewi Purwati pamit. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan selamat beristirahat, selamat menyambut hari Sabtu besok. Dan jangan lupa yang mau nonton Spanyol dan juga Argentina, buat Nobar RRI Auditorium Malalayang membuka pintunya lebar-lebar untuk kalian semua yang mau nobar gratis. Kita kumpul di sana, kita cari gitu ya pembuktian yang nyata, apakah Spanyol benar-benar bisa mengalahkan Argentina, atau apakah Argentina akan menang dalam pertandingan ini. Kita lihat aja sambil tebak-tebakan skor yuk. Kalau aku pasang 2-1 buat siapakah itu? Nah itu masih jadi rahasia aku teman Bro 2 ya. Yang pasti nobarnya di Pesta Bola Dunia bersama RRI di Auditorium RRI Malalayang. Aku Dewi Purwati cabut. Bye-bye.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Mau
2: kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Ini adalah 88.6.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesen kopi, udah disuruh balik.
1: Nah apa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Begini, kok kalau gak salah di TikTok. Ah, begini. Nah, jadi deh.
1: Sibuk-sibuk apa, Doe?
0: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
1: For?
0: For mau jual no wawu, ngana pikir for apa dang? Lumayan toh sesuai dengan kita passion. Tambele sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorang pe usaha. Jadi, tak manfaatkan semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Cok ngana pake kuak ngana pe hobi, kasih fokus for ngana pe masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamarnya anda.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

Selamat pagi teman Pre2 di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Manado. Teman Pre2 ikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lydia Ekarisi membawakan program siaran hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Dan dari Puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan Mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Jazz Music
4: Pro 2 FM.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Jazz Music
4: Pro 2 FM.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: Oh my god, I'm such a catfish.
1: bro, jangan kok sabarang buang tuh plastik sampah.
2: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
1: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik, kalau tak sumbat di got, kung jadi banjir, kung mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
2: Iya, leh, Kang.
1: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tong pe alam. Itu juga ibadah dan bagian dari iman, toh. Tong pe agama memang lebih dari satu. Mar tong pe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab, formo jaga sama-sama.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Masih bersama saya, Mama Hei. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu. Energy.
1: Hit music. Your number one station in your heart. The music.
2: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
0: Perlu FM, teman terbaik kamu.
3: All you cool people, you better leave now, 'cause it's about to happen.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Di hari Sabtu ini kembali menemani kamu semua pagi hari ini di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pagi hari ini bareng aku Lydia Karisti yang bakalan menemani kamu dengan pastinya lagu-lagu hits, informasi updatean, dan semangat yang baru di pagi hari ini ya. Happy weekend semuanya, selamat menikmati hari Minggu, selamat bekerja untuk hari ini yang harus bekerja, selamat olahraga yang memang lagi gencar-gencar banget untuk berolahraga ya. Semoga hari ini menjadi salah satu hari terbaik kalian di sepanjang minggu, bahkan pun teman Pro 2 setiap harinya jadi hari yang terbaik deh kayaknya ya. Momen-momen baiknya ya. Oke, udah tanggal 18 Juli hari Sabtu, enggak kerasa udah setengah bulan kita lewatin gitu teman Pro 2 ya. Yang paling pasti yang hari ini udah sibuk banget ngatur jadwalnya sedari pagi. Mungkin udah memang janjian mau jalan-jalan, ada yang harus kerja banget, ada yang cuman malas-malasan di rumah, enggak masalah ya. Yang paling pasti pentingnya itu kamu harus dengerin kita. Channel 97,7 FM atau aplikasi streaming RRI Digital bakalan menemani kamu di Spada sampai jam 10. So buat teman Pro 2 yang pengen seru-seruan, yang pengen semangat karena cuacanya juga udah mulai cerah di luar sana, teman Pro 2 memulai aktivitasnya kalian harus dengerin kita ya. Aku pastinya bakalan update lagi informasi untuk teman Pro 2 pagi hari ini, tenang aja ya. Pastinya kita bakalan jadi teman terbaik kamu. Tetap di sini aja dengerin 97,7 FM ya, bareng Lydia Karisti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Tumam Radio kalau ngomongin soal yang namanya hari Sabtu, pastinya suasananya lumayan agak berbeda gitu Tumam Radio ya. Kita kayaknya nggak perlu terlalu siap-siap terburu-buru gitu ya menjalani hari karena harus kerja, ada aktivitas sekolah dan lain sebagainya. Tetapi tetap penuh kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kita suka, apalagi liburan weekend yang emang harinya dimana kita untuk menikmati hal-hal atau melakukan beberapa aktivitas yang memang kita sukain dan agak sedikit berbeda dengan hari-hari biasanya ketika kita aktivitas kerja ya. Jadi manfaatkan pagi ini untuk melakukan hal sederhana yang bisa memperbaiki moodnya kamu, seperti jalan santai, mungkin menikmati sarapan juga bersama dengan keluarga yang udah disiapin, atau sekedar nonton bareng nanti, mendengarkan lagu-lagu juga yang pastinya bikin hati kamu lebih happy, lebih ceria lagi dan enjoy menjalani hari ini ya. Karena sebenarnya hari akhir pekan itu bukan masalah soal istirahatnya yang banyak ya, tetapi gimana caranya kita mengisi lagi energi supaya bisa kayak menghadapi nanti minggu yang baru. Jadi kalau dia energinya ke-charge, terisi gitu ya, pasti di minggu selanjutnya, minggu depan itu kita bakalan lebih semangat gak sih teman berdua. Berharap gitu ya, dan berharap kamu lagi pada sehat-sehat banget. Di hari ini juga tanggal 18 Juli, aku mau ngucapin seluruh kru dari Prodo yang bertugas pagi hari ini, mengucapin happy birthday, selamat ulang tahun buat kalian teman-teman Prodo yang lagi dengerin, yang berulang tahun di hari ini. Semoga usia baru, berkah ya, makin dewasa, sehat, kuat, diberkati semuanya, dan segala urusan dilancarkan ya. Apa yang kamu inginkan tercapai ya. Yang masih sekolah dapat peringkat terus, amin. Yang kuliahnya juga cepat kuliahnya selesai dengan baik gitu teman berdua ya. Bahkan pun yang masih cari kerja nih teman berdua, cepetan dapat kerja yang sesuai. Dan yang lagi kerja gitu ya, kerjaannya diberkati ya. Pokoknya semuanya kalian selamat ulang tahun ya, yang lagi dengerin kita. Pastinya Lydia masih bakalan temenin teman berdua pagi hari ini. Aku bakalan update lagi di hari Sabtu ini, kira-kira informasi apa dan bahas apa yuk pagi hari ini teman berdua. Tapi santai dulu lah, dengerin dulu yang semangat-semangat gimana.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: setiap hari,
1: setiap saat.
0: Dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Okay, itu mau berdua. Selamat ulang tahun spesial buat kalian semua ya. Udah aku puterin lagunya dan semoga senang untuk yang berulang tahun di hari ini ya. Okay, ngobrolin soal yang namanya hari Sabtu, teman berdua, apa sih kegiatan yang kalian mulai di pagi ini? Ada yang mungkin olahraga enggak sih, teman berdua? Kalau aku sih pastinya enggak perlu ditanya, udah pada tahu ya. Kalau pagi ini aku mulai dengan yang namanya kerja. Tapi sebelum aku kerja, pasti doa dulu lah ya. Sama kayak kalian lah, teman berdua. Terus kerja, nanti habis kerja ini aku mau ngapain ya? Kayaknya pulang dulu tidur gak sih, teman berdua? Karena kan tadi bangunnya subuh juga. Jadi pulang dulu, aku istirahat dulu. Biarin aku ngisi dan charge dulu energi aku. Dan kayaknya siang atau menjelang sorenya baru beraktivitas lagi deh ya. Aku sih tipenya cukup kayak di rumah aja, tapi ada satu aktivitas gitu bareng orang rumah yang menyenangkan. Aku gak perlu cari-cari sampai di luar. Gak tahu ya, untuk teman berdua kali-kali aja ya, tinggalnya sendiri mungkin ya, atau cuma berdua doang dan ngerasa sunyi banget gitu, teman berdua, ya ada yang cari aktivitas di luar juga ya. Okay, kalau ngomongin juga soal hari Sabtu, pastinya agak berbeda dengan hari Senin sampai Kamis, sampai Jumat ya. Karena kan ini kayak apa ya, dinamika aja ilah, dinamika lagi. Kayak iya sih, dinamika aktivitasnya tuh gak terlalu buru-buru banget. Sama kayak Lydia bilang di segmen pertama tadi ya. Jadi memang kali ini mungkin agak sedikit santai, tapi tetap ada aktivitas yang kalian jalanin gitu ya. Apalagi buat temen-temen gitu di pagi hari ini yang buka matanya itu harus ngopi. Kayaknya lagi sibuk cari kopi gak sih? Lucunya kalau misalnya udah pengen banget terus harus beli dulu kopinya, warungnya ditutup ya, gak tau mau kemana gitu kamu ya di pagi hari ini ya. Ada juga yang pagi hari ini mending santai-santai dulu sampai ngumpulin nyawa biar fokus. Ada yang mulai memikirkan ya kira-kira skor pertandingan besok gimana. Nanti ya, bentar subuh ya, minggu subuh, teman berdua ya, memperebutkan tempat ketiga di Piala Dunia ya, pesta bola dunia yang bakalan kita tunggu banget antara Inggris dan juga Spanyol. Nanti lagi pikirin nih, aduh kira-kira berapa ya? Udah dari hamin satu udah mulai pikiran-pikiran gitu, teman berdua. Tapi gak masalah, para fansnya Inggris dan juga Spanyol ya, gak masalah teman berdua. Tenang aja, nanti bakalan bisa nonton kok di subuh nanti. Jangan sampai udah gak ketiduran dari sekarang karena mikirin ya siapa yang bakalan dapat posisi yang ketiga gitu, teman berdua ya. Oke, Mali Masih, aku juga bakal temenin kamu. Mungkin bisa dibilang pagi hari ini yang udah biasa memang aktivitas dimulai dari pagi hari itu sarapan. Mending sarapan aja supaya dapat tenaga, otaknya juga fokus ya, karena membantu juga daya pikir kita ketika makanan udah terisi gitu ya. Dan menjaga juga kadar gula tetap stabil. Nah, selain itu aku ingetin lagi, teman berdua, waktu yang tepat banget kamu untuk mengkonsumsi yang namanya sarapan tuh jam 6 sampai jam 8 pagi. Paling lambat jam 9 lah ya. Jadi kayaknya jam-jam segini udah bisalah sarapan ya. Kalau misalnya lagi ngurangin karbo, ya udah yang kayak ganti roti gandum aja, nasi merah, atau lebihin proteinnya deh ya. Kayak telur rebus aja. Ya kan namanya juga menjaga kondisi tubuh, kayak lifestyle baru, gaya hidup sehat gitu, teman berdua ya. Sebenarnya sih gak perlu mahal-mahal, apa yang ada aja di sekitar kita gitu ya. Tapi memang mungkin lebih kepada banyaknya di kalau nasinya biasa banyak ya udah dikurangin aja gitu, teman berdua. Aku juga sama-sama baru belajar ya, biar menghempaskan juga segala hal yang tidak perlu dari bagian tubuh gitu, teman berdua, dan juga untuk tetap lebih sehat lagi. Senang kan kalau kita tuh merasa sehat banget gitu ya tubuhnya ya. Ini kayaknya aku harus belajar banyak dari Arya ya. Banyakin serat dan juga buah gitu, teman berdua ya. Dan hindari juga makanan terlalu manis ya, apalagi di pagi hari ya. Porsi berlebihan juga tuh bakalan bisa bikin kamu cepat ngantuk ya. Oke, aku masih bakalan temenin teman berdua. Yuk kita dengerin dulu beberapa lagu lagi buat teman berdua. NPD, I Love You But You Love Lebih Love Me.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi, aduh.
0: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa?

0: Flash Info.
1: Sahabat Kreatif tahu nggak sih, bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik napas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari, sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas.
0: Flash Info.
2: It's Music Trap Day.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjelaskan

Cirok Kusini dan Fumita Mekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Oke, teman berdua, mungkin beberapa hari ini, 1-2 harian kita bakalan sangat-sangat menanti yang namanya Piala Dunia 2026. Karena emang udah masuk final gitu teman berdua. Dan bahkan nanti subuh akan ada pertandingan meraih tempat ketiga antara Inggris dan juga Spanyol gitu teman berdua ya. Kira-kira siapakah, Inggris dan Prancis gitu teman berdua ya.

Iya, jadwal Piala Dunia ya, teman Pro 2 menanti tempat ketiga antara Prancis dan juga Inggris, dan finalnya nanti teman Pro 2 di hari Senin ya, dini hari ada Spanyol melawan Argentina ya. Teman Pro 2, kita juga RRI selalu memberikan tayangan untuk teman Pro 2 di Piala Dunia 2026 ini, pesta bola dunia gitu ya. Mulai dari penyisihan grup sampai menjelang semifinal sampai di finalnya juga, teman Pro 2, kita tetap menyiarkan yang namanya Piala Dunia 2026. Dan juga teman Pro 2 ya, the final match FIFA World Cup 2026 ini adalah momen pastinya yang paling ditunggu-tunggu sama para pecinta bola ya. Pesta Bola Dunia RRI Pro 2 FM Manado bakalan ngajakin juga nih kalian yang pengen nonton bareng match antara Spanyol dan juga Argentina ya. Nikmati nonton bareng yang seru bersama teman-teman kamu, keluarga kamu ya, teman Pro 2 ya, dengan sound system yang jernih dan juga parkiran luas nantinya. Dan saatnya kamu juga jadi bagian penting dalam Pesta Bola Dunia di final Piala Dunia 2026. Yeay. Ini live teman Pro 2 ya, di hari Senin 20 Juli 2026 jam 3 dini hari waktu Indonesia Tengah di auditorium RRI Malaya. Jadi kalian bisa nonton bareng, yuk kita menonton bareng sama-sama ya teman Pro 2 RRI Pro 2 FM Manado. Dan ingat, acara ini gratis, jadi siapa aja bisa datang dan bisa ikutan nonton asal menjaga sopan santun ya. Jangan sampai kalau misalnya salah satunya misalnya ngegol atau menang gitu ya, kacau, jangan ya. Kita kan nonton bareng nih ya, karena kita juga kan di Indonesia gitu ya, jauh dari sana ya. Jadi akur-akur aja yang dukung Argentina, begitu juga Spanyol gitu teman Pro 2 ya. Jadi kalau yang pengen nonton bareng, nanti boleh aja langsung ke auditorium RRI Malalayang.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau ketika sedang dibuat-buat. Robert Provin, seorang psikolog dari Universitas Maryland, Amerika Serikat, menemukan bahwa kita sejatinya paling banyak tertawa ketika berbicara dengan teman dan sahabat. Bahkan, kemungkinan kita akan tertawa saat kita bersama orang lain meningkat 30 kali lipat. Kita tertawa pada pernyataan dan komentar lawan bicara yang mungkin tidak selalu lucu. Tawa kita adalah bentuk komunikasi, bukan reaksi. Hal itu menunjukkan bahwa tawa ialah perilaku sosial yang kita lakukan guna menunjukkan kepada orang lain bahwa kita menyukai mereka dan kita memahami mereka. Otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau dibuat-buat. Hal itu disebabkan otak manusia di bagian depan berfungsi untuk memahami emosi orang lain. Imbasnya, kita dapat langsung tahu apakah seseorang tertawa spontan atau disengaja, meskipun tidak ada pihak yang menyuruh kita untuk mendeteksi perbedaannya.
0: Flash Info.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain